0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Trafik secara keseluruhan masih bergerak lancar dan terkawal ketika ini di semua lebuh raya sekitar Lembah Klang dan di lebuh raya utama menghala ke utara, selatan dan timur semenanjung. Walau bagaimana

0: selenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Kopi Bola Pagi Selangor FM hari ini, waktu sekarang dah pun 8.18 minit pagi, dah pun masuk jam yang ketiga teh tarik kopi. Oh, dan sekarang ini menantikan pada insyaAllah pada pukul 9 pagi nanti sepak mula antara Argentina menentang Algeria untuk saingan kumpulan J. Anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus, juga di RTM Click. Apa bermula sebenarnya, cuma kita tunggu sepak mula sahaja. Dan juga keputusan masa penuh ataupun full time, Iraq menentang Norway. Norway menang ke atas Iraq 4-1 di minit-minit terakhir sebelum whistle penamat ditiup. Pemain Iraq on goal lah, jaring gol sendiri, memberikan kemenangan 4-1 kepada Norway. Minit-minit terakhir, daripada minit yang ke-97, jaringan sendiri oleh pemain daripada Iraq. Okey, kita menantikan sepak mula antara Argentina menentang Algeria dan rasanya ramai yang menanti-nantikan. Ramai orang kata peminat tegar Argentina sedang menanti-nantikan perlawanan antara Argentina, perlawanan pertama kumpulan Argentina untuk Piala Dunia musim ini. Argentina akan menentang Algeria. Aunty Zai Muntah Melintang Perak, terima kasih hadir. Selamat Al-Hijrah. Selamat berpuasa pada yang berpuasa sunat pada hari ini. Amin. Semoga sihat sejahtera. Amin. Terima kasih banyak Aunty Zai Muntah Melintang Perak sudi hadir. Okey, untuk kopi bola pagi, macam yang dijanjikan, kita nak kongsi sedikit highlights. Highlights perlawanan antara Perancis menentang Senegal. Ini gol yang pertama dijaringkan oleh Kylian Mbappe.
2: Second half that have done all the attacking, all the threatening. At least he's been a different player. And Mbappe's come alive. What a pass that is. This time he gets the decisive touch. You can't say they don't deserve it in this second half. They've been doing all the pushing.

Okay, itu dia highlights bagi gol kedua Perancis pada minit ke-82 oleh Bradley Barcola. Okey, berbalik pada topiknya, kenapa saya main highlight untuk game Perancis? Kerana topik hari ini mengenai adakah Perancis layak digelar antara pasukan pilihan? Adakah Perancis boleh menjadi pasukan pilihan kembali pada Piala Dunia tahun ini? Si Nohida yang PT Husin di tempat kerja katanya, bagi saya Perancis sentiasa berada di ranking tertinggi dunia dengan reputasi yang menggerunkan walaupun dicabar hebat oleh pasukan kuat lain-lain seperti Spanyol. Terima kasih banyak Sis Nur Hidayah binti Husin. Faizan dari Selayang katanya, saya percaya Perancis boleh pergi jauh kerana mempunyai ramai pemain yang berasli di liga terbaik dunia. Terima kasih Faizan dari Selayang. Juga Nurin dari Bangi katanya, Perancis mempunyai kedalaman skuad yang hebat. Pemain simpanan mereka juga berkualiti. Terima kasih banyak Nurin dari Bangi. Syafiqah dari Kelang katanya, Perancis ada kombinasi pemain muda dan senior yang sangat baik. Terima kasih. Okey, anda rasa bagaimana? Adakah Perancis boleh kembali jadi pasukan pilihan untuk Piala Dunia musim ini? Boleh hantarkan kini melalui WhatsApp 0193304425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok lah. Boleh komen berkomen di situ. Topik kopi bola pagi hari ini, adakah Perancis boleh kembali menjadi pasukan pilihan untuk musim ini? Memberi saingan pada Argentina, Portugal, juga Spain. Adakah anda akan melekat bersama-sama kami kopi bola pagi? Teh tarik kopi O Selangor FM.

0: selit mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, 8.35 menghampiri 8.36 minit pagi. Waktu ini masih lagi dalam Kopi Bola Pagi Tertarik Kopi O. Okey, topik kata sembang-sembang santai hari ini mengenai adakah Perancis boleh kembali menjadi pasukan pilihan untuk Piala Dunia musim 2026 ini? Dan kalau diikutkan sejarah sebelum ini, kali terakhir sebelum ini Perancis atau France memenangi Piala Dunia ialah pada pada tahun 2018. 2018, France menang ke atas Croatia di perlawanan akhir yang berlangsung di Rusia. Di Luzhniki Stadium di Moskow, Rusia, pada 15 Julai 2018, France menang ke atas Croatia 4-2 sekaligus menjadikan Perancis juara Piala Dunia 2018. Dan untuk tahun 2026 ini, adakah Perancis boleh kembali jadi pasukan pilihan? Tapi sebelum tu kita nak sambung lagi, orang kata dengarkan video highlights mengenai perlawanan France menentang Senegal. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan dua gol awal pasukan Perancis. Okey, yang kali ini Senegal cuba untuk mengejar untuk merapatkan jurang melalui gol daripada Ibrahim Baye pada minit ke 95.
2: So Senegal Baris have taken the lead with the last kick of the first half from Ismaïl Assar. But since that shot, which cleared the crossbar, they haven't had a shot. It's a pull away. Here's Illiman Ndiaye. Mbaye. Oh, lovely feet. Mbaye's head. Fabulous hit. Well, that's lit the place up. It has Senegalese for a ton of optimism now. That's a super goal.
3: Well, we knew he was a talent, but he's just announced himself to the world here with that finish. Maybe everybody sit up and take notice. We got still a couple of minutes to go. Surely not. What they have lacked is a finisher out there. They've created a couple of golden opportunities, but he's shown the way, the teenager.
1: Okey, itu gol daripada Senegal yang cuba merapatkan kedudukan melalui gol daripada Ibrahim Baye pada minit ke 95. Walau bagaimanapun, seminit saja untuk Kylian Mbappe balas balik menjadikan masa penuh Perancis 3-1. Dan ini gol yang ketiga untuk pasukan Perancis.
2: He did play international football for France under 17s. Well, he's saying... on the final save. What a glorious strike. You can only bow your head and appreciate the brilliance.
3: Yeah, it's a goal for the world, and not many in the world could finish like that. They really could. How far out is he? But he's stroked it home as if it's the easiest thing in the world. Quite amazing strike and finish that is. That kind of thing sets him out on his own.
2: Well, the 50th goal of World Cup 2026 is surely the shiniest goal of this tournament so far. It is Kylian Mbappe's 58th for France, which leaves him out on his own as his nation's top scorer.
1: Okey, itu dia gol kemenangan kumpulan pasukan Perancis yang dijaringkan oleh Kylian Mbappe pada minit-minit terakhir perlawanan. Minit ke-96 menjadikan Perancis menewaskan Senegal dengan 3-1. Walau bagaimanapun, disebabkan kemenangan Norway ke atas Iraq 4-1 menjadikan Norway di tangga teratas kumpulan I. Norway di tempat yang pertama kumpulan I, disusuli oleh Perancis di tempat yang kedua. Melalui perbezaan jaringan, Norway menewaskan Iraq 4-1, diikuti oleh Perancis yang menewaskan Senegal pada 3-1. Di tempat yang ketiga kumpulan I, Senegal, dan akhir sekali di Iraq, Iraq di tempat yang keempat dalam kedudukan kumpulan I. Piala Dunia FIFA 2026. Jadi soalannya nak tanya anda, pendapat anda mengenai adakah Perancis boleh kembali menjadi pasukan pilihan untuk Piala Dunia musim 2026 ni? Okey, komen daripada Nurul dari Kajang katanya, saya rasa Perancis masih boleh dianggap pencabar utama. Mereka mempunyai barisan serangan yang pantas dan berbahaya. Jika pemain utama bebas daripada kecederaan, peluang mereka untuk pergi jauh memang cerah. Hafiz dari Kelang katanya, Perancis ada rekod yang baik dalam kejohanan besar. Mereka tahu bagaimana untuk kendalikan tekanan. Disebabkan itu, saya percaya mereka boleh kembali menjadi antara pasukan pilihan untuk menjulang trofi Piala Dunia. Okey, jangan lupa, kali terakhir Perancis menjulang Piala Dunia ialah pada 2018. Dan kemudian 2022, Argentina. Tahun ni bagaimana? Dah rasa boleh ke? Okey, selepas ini info trafik terkini dan kembali selepas itu kembali Kopi Bola Pagi Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Silap perhatian, terdapat kemalangan di kilometer 405.7 di Lebuh Raya Utara Selatan, di arah utara di Lembah Beringin menghala ke Tanjung Maling. Lorong kecemasan terhalang, trafik lancar di lokasi. Selain itu, trafik bergerak lancar dan terkawal ketika ini di semua Lebuh Raya bertol sekitar Lembah Kelang dan di Lebuh Raya Utama menghala ke utara, selatan dan timur Semenanjung. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa lokasi trafik bergerak pelan seperti berikut, iaitu Lebuh Raya Tambak Johor pelan dari CIQ Sultan Iskandar Johor menghala ke CIQ Woodlands sehingga pula di kedua-dua arah, di mana kala di link kedua pelahan dari Jambatan Link Kedua ke CIQ Tuas Singapura. Dalam pada itu, di Lebuh Raya Seremban Port Dickson pelahan dari Jalan Rasah ke Plaza Tun Mambau. Jangan lupa untuk gunakan lampu isyarat kenderaan ketika hendak menukar lorong. Cuai seketika padah akibatnya. Pandu cermat, jiwa selamat, berhati-hati ketika memandu. Ingat orang yang tersayang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kopi panas. Sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Nampak 50 minit pagi waktu ini dah pun di hujung-hujung Kopi Bola Pagi. Tapi saya nak habiskan untuk kongsikan komen-komen pendengar mengenai topik mampukan Perancis kembali menjadi pasukan pilihan untuk Piala Dunia musim 2026 ini. Siti dari Banting katanya, bagi saya Perancis mempunyai keseimbangan antara pemain muda dan senior. Gabungan ini penting dalam kejohanan yang panjang seperti Piala Dunia. Jadi mereka memang layak diletakkan dalam kelompok pasukan pilihan. Terima kasih banyak Siti dari Banting. Farid dari Subanjaya katanya, saya ingat kali ini memang sengit kerana banyak negara kuat sedang meningkat. Tetapi Perancis tetap mempunyai kelebihan dari segi kedalaman skuad. Jadi jika mereka konsisten, mereka mampu melangkah hingga ke peringkat akhir. Farid dari Subanjaya, terima kasih. Rina dari Ampang katanya, saya lihat Perancis sebagai pasukan yang sukar diramal oleh lawan kerana mereka mempunyai ramai pemain yang kreatif. Walaupun prestasi semasa turun naik, mereka tetap berbahaya dalam kejohanan yang besar. Banyak Dina dari Ampang. Zul dari Selayang, Perancis sentiasa hasilkan pemain bertaraf dunia dan disebabkan itu mereka sentiasa berada dalam senarai pasukan pilihan. Saya yakin mereka boleh berikan cabaran yang hebat untuk tahun ini. Terima kasih. Dan akhir sekali, Magis dari Kelang, sebagai peminat bola sepak, saya rasa Perancis masih ada aura juara. Mereka mempunyai pengurusan pasukan yang baik dan pemain yang berpengalaman. Kalau semuanya menjadi, mereka boleh jadi antara pasukan terbaik dalam kejohanan. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi kongsikan pendapat anda mengenai topik Kopi Bola Pagi hari ini. Okey, selepas ini ada perlawanan yang berikutnya ialah Argentina menentang Algeria, perlawanan yang pertama untuk saingan kumpulan J. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus RTM, juga di RTM Klik. Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jangkaan dalam pukul 9.30 pagi kita akan ikuti secara langsung Kitah Diraja Sempena Majlis Sambutan Maulid Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi. InsyaAllah. Semuanya di jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O sekejap lagi. Bukan melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang menjadikan kami Selangor FM radio nombor 1 Orang Selangor. Terima kasih.
2: Yes,

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah. Peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang pada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Othman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak dua gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata, pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat kepada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi, soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat

0: Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi hak laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Okey, 9.20 minit pagi waktu ini. Terima kasih pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami di Selangor FM. Okey, saya nak kongsikan kemas kini terkini perlawanan antara Argentina menentang Algeria untuk perlawanan pembukaan kumpulan J. Baru sahaja Argentina mendapat gol yang pertama hasil jaringan Lionel Messi pada minit ke-17. Okey, Argentina mendahului 1-0 hasil gol Lionel Messi pada minit ke-17. Dan sekarang ini perlawanan berlangsung pada minit ke-18 antara Argentina menentang Algeria. Anda boleh tonton secara langsung di saluran Sukan Plus RTM dan juga di RTM Click. Kita gembira buat fan-fan ataupun peminat-peminat Argentina. Argentina leading sekarang ni 1-0. Okey, selain itu anda juga boleh saksikan secara langsung majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi di TV1. Dan insyaAllah bila-bila masa sahaja dari sekarang kita akan ikuti titah diraja sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi. Kita akan ikuti sama-sama nanti titah diraja sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Bila-bila masa sahaja dari sekarang kita tunggu, sedang menunggu isyarat dari sana, dari edukasi. Okey, diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

0: sebenarnya. Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

9.41 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi menantikan isyarat untuk titah diraja sempena Majlis Sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi. Tapi sebelum tu saya kongsikan dengan anda kemas kini mengenai perlawanan antara Argentina menentang Algeria. Masih lagi 1-0. Gol dijaringkan oleh Lionel Messi pada minit ke-17. Dan sekarang ini game berlangsung menghampiri minit ke-39. Anda boleh saksikan siaran-siaran langsung perlawanan Argentina menentang Algeria, saingan kumpulan J, langsung dari saluran Sukan Plus RTM dan juga RTM Klik. Dalam masa yang sama, sekarang juga berlangsung siaran langsung Majlis Sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Beri masa saja dari sekarang, kita akan ikuti titah diraja. Dan melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung titrah diraja sempena majlis sambut tamat hijrah peringkat kebangsaan 1448 hijrah bersamaan dengan 2026 masihi.
1: Segaja puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama' yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Maal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Maal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Majlis menjunjung tahdi raja.
0: Ya, itu dia. Terus dengarkan Selangor FM 100.9.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Ataupun Ida akan temankan anda seperti biasa dalam segmen Hello Selangor hari ini 17 Jun 2026. Selamat menyambut Maal Hijrah. Semoga penghijrahan kita mendapat keberkatan. InsyaAllah kita berubah menjadi lebih baik bermula hari ini. Kita tekadkan azam dan semangat dalam diri kita. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi O bermula 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Untuk anda yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang bertugas, tidak mengapa, Ida ada di sini untuk temankan anda.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempak je. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
5: Peribahasa kita hari ini ya.
6: Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari.
5: Maksudnya apa?
6: Kebaikan hilang kerana yang sedikit.
5: Contohnya?
6: Nama Amran tercemar kerana dia ditangkap ketika ponteng sekolah. Murid-murid dan guru-guru di sekolahnya leka bercerita hal itu sehingga mereka terlupa akan kebaikannya selama ini. Itulah kata orang, hilang kemarau setahun oleh hujan sehari.
7: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih
8: more entry. One to jaga.

0: sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Di mana kawasan Lembah Kelang dan juga Selangor, mungkin kawasan anda sekarang ini sedang hujan lebat. Kalau tadi Ida on the way dalam perjalanan mahu ke Angkasa Puri RTM ni pun memang hujan. Okay. Jadi Ida nak kongsikan juga info cuaca untuk pagi ni, hari ini. Di mana ribut petir hujan lebat dijangka landa 7 negeri KL, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga pukul 12.30 hari ini. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 7 negeri dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya dijangka hingga 12.30.

Perak Tengah Kampar, Bagan Datuk Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Cuaca sama turut dijangka melanda raub di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi untuk anda yang mungkin sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan bila hujan jalan licin. Yang paling penting keselamatan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Sambil-sambil itu, InsyaAllah kita saling teman berteman di ruangan udara Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Aman Aziz Sulit. Baiklah, kita nak berikan sorotan perlawanan Norway menentang Iraq. Di mana keputusan 4-1 mungkin nampak mudah buat Norway. Tetapi Iraq menunjukkan semangat juang yang tinggi dan berjaya mencipta beberapa masalah kepada pertahanan lawan. Bezanya adalah kualiti penyudah dan ketajaman Erling Haaland yang menjadi pemisah utama. Dan kemenangan ini meletakkan Norway dalam kedudukan baik untuk mencabar tempat teratas kumpulan I. Okay? Jadi sekarang ini juga sedang berlangsung perlawanan antara Argentina menentang Algeria, di mana sekarang ini kedudukan semasa Argentina 1, Algeria 0. Okay? Jadi untuk anda menonton perlawanan antara Argentina dan juga Algeria ni, anda boleh tonton sekarang di TV OK ataupun Sukan Plus, di mana RTM merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026. Jom kita semangatkan bola. Kan sekarang ni tengah demam bola, tidur bola, makan bola, semuanya bola.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan
3: Intai Dapur.
2: Okeylah, untuk Intai Dapur hari ini, dah nak kongsikan cara untuk bersihkan oven. Paling mudah, tanpa perlu sental dan pastinya akan berkilatlah oven anda. Di mana sudah menjadi kebiasaan lah kalau kita nak bakar kuih ke, kan? Nak buat kek ke, kan? Pastinya kita memang banyaklah gunakan oven. Dan penggunaan yang kerap boleh membuatkan ketuhar kotor dan sisa makanan melekat sampai menjadi kerak. Jadi ada cara untuk bersihkan oven dengan mudah dan semua kerak tu akan keluar. Yang pertama, cabut plug oven, di mana sebelum mula membersihkan oven, pastikan ketuhar dalam keadaan sejuk dan cabut plug. Hal ini supaya proses pembersihan lebih mudah untuk dilakukan. Dan keluarkan dan bersihkan setiap komponen, di mana kebanyakan ketuhar mempunyai dulang memasak atau rak yang boleh dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, basuh menggunakan air suam dan sabun. Jika terdapat kerak makanan melekat, biarkan dulang tersebut direndam semalaman dalam air sabun untuk memudahkan pembersihan. Yang ketiga, goncang untuk keluarkan kotoran. Seterusnya, bawa oven ke sinki dan goncangkan agar semua sisa makanan yang ada di dalam dapat dibuang. Gunakan brus pastry untuk membuang makanan yang melekat pada permukaan berminyak. Yang keempat, lap menggunakan cuka putih. Di mana setelah itu sediakan 2 cawan air suam, beberapa titis secair pencuci pinggan dan 1/2 cawan cuka putih dalam mangkuk kecil. Guna secair ini untuk mencuci seluruh oven seperti di bahagian pintu dan badan ketuhar agar kembali berkilat dan juga bersih. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan agar tidak mencuci di dalam oven menggunakan secair di atas. Sebaliknya, jika terdapat makanan yang melekat, letak baking soda dan beberapa titis air, kemudian gosok perlahan menggunakan span ataupun berus plastik. Setelah itu, masukkan semula dulang yang sudah dibersihkan dan sedia untuk menggunakan oven semula. Okey, jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga

Ya, itu dia Syamil, beribu tanda tanya. Okey, baiklah, yang mana bercuti sekarang ini dekat rumah tu kan, mungkin waktu cuti ni lah kita nak siapkan kerja rumah, nak bereskan mana-mana yang kita tak sempat nak kemas kalau hari bekerja kan. Tapi Ida nak tanyalah, kalau dalam rumah tu biasanya siapa yang paling banyak buat kerja? Suami ataupun isteri? Biasanya mak-mak kan. Tapi sekarang ni sama-sama kena main peranan jugalah kan. Suami pun kena juga kemas rumah. Tapi ini ada kisah Ida nak kongsikan, di mana suami buat jadual KPI bulanan untuk isteri. Di mana bila netizen baca ni, netizen tengok kisah ini, ramai juga yang tak sukalah ataupun kecam lah. Di mana katanya suaminya ni layan pasangan macam orang gaji. Aduhai, jadi apa kisahnya ni, kita nak kongsikan lah. Ya, di mana itulah di media sosial baru-baru ini, satu perkongsian memaparkan senarai tugasan rumah yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya yang merupakan suri rumah sepenuh masa. Okey, dan melalui senarai tersebut, pelbagai tugasan harian dan mingguan disenaraikan secara terperinci, melibatkan kerja rumah, tugas di luar rumah serta penjagaan haiwan peliharaan. Nah, contohlah kan, ada jadual tu. Dan sebenarnya ini dikongsikan kan, dikongsikan oleh pasangan ini, di mana untuk KPI bulan Jun 2026, siap tulis lagi for Farah, dalam bracket housewife ada, di mana kalau di rumah kena lipat baju satu kali sehari, masak lima kali seminggu, sapu lantai dua kali sehari, mop lantai tiga kali seminggu, lap kipas tiga kali sebulan, cuci cadar satu kali seminggu. Okey, kalau outdoor pula kena sapu pos rumah satu kali sehari, kemas kereta tiga kali seminggu dan siram pokok satu kali sehari. Kalau untuk haiwan pula, kena mandikan Oyo, kucing lah rasanya ni, okey, dua kali sebulan, beli kibbles dua kali sebulan, berus gigi Oyo satu kali sebulan. Antaranya banyak jugalah kerja-kerja rumah kan, kena jaga haiwan sekalipun. Dan berdasarkan perkongsian berkenaan, tugasan tersebut dibahagikan kepada beberapa kategori utamalah, iaitu kerja rumah, kerja luar rumah dan penjagaan haiwan peliharaan. Dan untuk selain itu, kalau kita tengok ada beberapa tugasan berkaitan haiwan peliharaan turut disenaraikan, termasuklah memandikan haiwan dua kali sebulan. Dan perkongsian tersebut bagaimanapun mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan warganet. Ramai yang mempertikaikan tindakan suami berkenaan kerana dilihat menetapkan tugasan rumah tangga secara formal seolah-olah isteri merupakan pekerja ataupun pembantu rumah. Dan menurut mereka, walaupun pembahagian tugas dalam rumah tangga adalah perkara yang baik untuk memastikan urusan harian lebih teratur, penggunaan istilah KPI terhadap pasangan dianggap kurang sesuai dan boleh memberi gambaran hubungan suami isteri yang terlalu berorientasikan prestasi. Ada juga yang berpendapat tugas menguruskan rumah tangga sepatutnya dipikul bersama mengikut kemampuan dan kesepakatan pasangan, bukannya diletakkan sepenuhnya di bahu salah seorang pihak. Dalam sesebuah perkahwinan pula, pembahagian tanggungjawab sememangnya penting bagi memastikan kehidupan keluarga berjalan lancar. Namun ramai juga yang berpandangan tugasan rumah perlu dilakukan atas dasar persefahaman, komunikasi yang baik dan saling menghargai antara suami serta isteri. Jadi walaupun seorang isteri itu tidak bekerja, suri rumah sepenuh masa, jangan anggap isteri itu tak buat apa-apa. Ibulah, seorang isteri dan ibulah sebenarnya yang paling berkorban untuk sesebuah keluarga itu kan. Bangun paling awal, tidur paling lewat, nak pastikan anak-anak semua. Jadi Ida juga percaya dalam setiap rumah tangga kena ada komunikasi yang baik, saling bertoleransi. Dan kalau kata nak buat kerja rumah tu, mungkin kita kena boleh sama-sama buat, kan, isteri tolong suami, suami tolong isteri, sambil tu gurau senda kan, seronok macam tu. Janganlah dijadikan hamba, tak nak lah kan. Isteri pun ada perasaan, ada emosi, ada rasa penatnya, okay? Suami pun sama.

아니요, 애니에.

0: Haish, tidur lagi.
1: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.20 minit pagi. Dan jangan lupa juga di jam ini sebentar nanti, bermula 11.30 pagi nanti kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Sama-sama kita nantikan. Ini dia Ratu Pop Tradisional kita, Nur Aniza.

0: Ya, itu dia daripada Sixth Sense, Khatimah Cinta. 11:31 minit pagi. Jadi kita nak teruskan sekarang ini dengan Pilama. Jadi jomlah kita dengarkan lagu yang anda kena undi.
1: Lagu mana? Pilama.

0: Hai, kami dari kumpulan AYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Layak!
1: Kemana anakku bawa hati.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Ya, pilih tempat radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, Selangor KL Putrajaya diramal hujan lebat hingga 2 petang ini di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka sehingga jam 2 petang ini. Jadi, hari ini ramai yang bercuti kerana hari ini merupakan cuti umum sempena Maal Hijrah. Jadi, rancang apa saja aktiviti anda, perjalanan anda, okey, supaya orang kata semuanya smooth, berjalan dengan lancar, ataupun kita nak elakkan daripada perkara-perkara yang tidak diinginilah. Keselamatan nombor satu, okey. Jadi sama-sama itu juga, terus dengarkan Selangor FM, terus boleh buat undian anda untuk Pilama. Jom kita nak belanja. Hujan-hujan ni kita layan Hindustan lah pula.

0: secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihlah aku jadi temanmu.
2: Hello, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat.
3: Jangan kau salah pilih yang lain.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 Pilihan Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini 12 minit tengah hari. Okey, sambil anda boleh undi untuk filama tu, Ida juga nak kongsikan dengan anda. Okey, hari ini merupakan hari Ma'al Hijrah. Kita menyambut Ma'al Hijrah. Di samping itu juga, kalau zaman sekarang ni kan semuanya di hujung jari. Okey, kita lihat berita apa saja yang kita kongsikan di media sosial. Tapi untuk hijrah kali ini, hijrah digital, di mana jadi benteng fitnah cyber, kandungan mengelirukan, di mana hijrah digital perlu menjadi budaya masyarakat dalam mendepani cabaran dunia cyber yang semakin kompleks, termasuklah ancaman fitnah, penyebaran maklumat palsu dan kandungan mengelirukan yang dijana menerusi teknologi kecerdasan buatan AI. Okey, di mana pengarah bahagian hal ehwal dan pembangunan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Profesor Madya Dr. Mahyudin Daud berkata, masyarakat khususnya generasi muda perlu melihat hijrah digital sebagai peralihan daripada perkara yang tidak bermanfaat kepada penggunaan teknologi yang lebih beretika, positif dan selari dengan prinsip makasih syariah. Okay? Dan beliau berkata, konsep hijrah digital bukan sekadar menghasilkan kandungan yang baik, sebaliknya melibatkan perubahan sikap dan pendekatan dalam menggunakan platform digital supaya memberi manfaat kepada diri, masyarakat dan juga negara. Okey, hijrah itu daripada perkara yang tidak baik, apa yang kita lihat dalam media sosial atau platform dalam talian yang tidak baik, kita beralih kepada perkara yang lebih positif dan lebih mematuhi makasih syariah. Okey, dan perkembangan pesat teknologi digital termasuk pengguna AI membuka pelbagai peluang kepada masyarakat, namun pada masa sama turut membawa cabaran baharu yang memerlukan pengguna lebih berhati-hati. Jadi beliau menggesa masyarakat agar sentiasa berpegang kepada nilai ketimuran, prinsip rukun negara serta ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama dalam berinteraksi dan mendapatkan maklumat di ruang cyber. Okey, zaman semakin moden, tapi kita jangan menjadi orang kata yang sentiasa nak menyebarkan perkara yang tidak betul. Kita jadikan hijrah digital ini sebagai benteng kehidupan kita. Kita kongsi perkara-perkara yang baik. Daripada kita kongsi perkara tak elok tu, lebih baik kita fikir apa konten kandungan yang kita buat yang boleh memberi manfaat dan kebaikan kepada masyarakat. Okey?

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari. Rusi Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, selamat tengah hari untuk anda yang nak makan tengah hari tu. Alhamdulillah, yang mana belum makan tu, pergi makan dulu, okey. Dan sebentar lagi tepat pukul 11 bermula 11.30 nanti kita akan ikuti Mawadah. Terus layan Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Bila maksud saya kata balik kepada asal tanah, tolong kontrol marah. Kerana marah itu sifat api. Kita bukan api. Iblis itu api. Kita tanah. Bila kita tanah, tolong jangan marah. Imam baca ayat panjang. Relax. Alhamdulillah dia baca ayat panjang-panjang. Lama aku dalam semayang. Tu, jangan marah. Berapa ramai yang marah? Duk maki dalam hati. Celaka Tok Imam. Nampak macam mana Tok Imam tak faham? Tok Imam tak faham. Nampak macam mana? Sepatutnya dia kena faham. Yang datang semayang tu, orang sakit gaut, sakit jantung, sakit hati. Dia tolong kontrol elok-elok. Yang kedua, tuan-tuan, tentang masalah asal tanah kita itu tadi. Saya sebutkan tadi, balik pada asal. Kita jadi pada tanah. Tolong sabar. Yang kedua, saya nak sebut pada tuan-tuan, tanah itu sifatnya ialah mematikan. Kuman boleh mati dengan tanah. Cubalah tuan-tuan matikan. Bila nak marah tu, tuan-tuan matikan sifat marah tu. Matikan. Jangan ungkit marah tu. Saya tak suka kalau tuan-tuan sebut pantang. Saya ustaz, pantang benar saya ustaz. Mana orang tahu pantang tuan-tuan? Ada tuan-tuan tulis kat baju belakang tuan-tuan. Pantang saya. Ada tuan-tuan tulis? Orang tak tahu. Saya ni pantang ustaz. Kalau saya semayang, orang langkah, orang tekan, baru saya nak pergi depan. Itu pantang. Saya tumbuk pun tak apa ustaz. Mana dia tahu? Dia dah tengok depan tu kosong. Dia langkahlah bau kamu. Memanglah makro. Tapi dah kamu tak pergi ke depan. Yalah, minta lah izin. Ni memang tekan pula pantang saya ustaz. Nak buat macam mana? Orang bukan tahu pantang macam itu. Saya ni ustaz, pantang saya. Orang panggil saya hoi ustaz. Ingat saya tak ada nama ke? Alain kali pun name tag. Besar-besar name tag. Senang orang panggil. Orang tak tahu nama kamu. Bila orang tak tahu nama kamu, dia panggil hoi ke apa, nak buat macam mana? Relax lah. Cuba tuan-tuan tengok cerita seniman Bujang Lapuk. Yang tiga Lapuk ni nak pergi minta kerja dekat studio Jalan Ampas. Kan jaga duduk tunggu situ. Hey Sudin, kamu pergi tanya itu baik. Hey, baik. Hey, jaga. Saya pun ada nama apa, hoi. Ini orang Melayu kan? Tak ada kan? Cuba tuan-tuan tengok baik. Cakap lembut aja. Ini kan orang Melayu. Tidak ada budi bahasa. Saya pun ada nama. Dia pergi kat Piramli pula. Aku sudah kenal dengan dia lah. Entahlah duk panggil hoi. Cuba pergi jumpa dia. Ha, Piramli juga. Tuan, saya jaga saja. Saya bukan tuan. Juga. Tuan-tuan relax tenang. Saya katakan tadi matikan. Apa punca nak jadi marah? Balik rumah, isteri tak bancuh air. Bancuh sendiri. Apa sebab yang terkena nak marah? Saya ustaz, saya balik mengaji ke balik kuliah maghrib ustaz, isteri tak pernah buka pintu ustaz. Saya terasa ustaz. Itu pun nak terasa. Apa susah? Eh tak payah. Kadang saya terasa ustaz. Apa salah kan? Buat air ke apa ke? Tak ada ustaz. Allah, pi buat sendirilah susah agak. Ha, mancuh aja lagi. Ambil air, ambil milu, kacau, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masa bancuh tu kuat sikit. Bunyi kuat-kuat sikit. Kan senang hidup kita. Tuan-tuan tengok baju tak sereka. Sereka sendiri. Hidup tak susah. Senang. Habis tu apa guna saya beristeri ustaz? Nak buat macam mana? Kamu juga salah pilih. Salah-salah siapa? Buat sendiri. Senang tuan-tuan. Hidup saya senang. Saya kata kat isteri saya senang. Tak payah sereka pun tak apa. Kalau nak sereka pun bahagian atas saja jubah ni. Bahagian bawah tak payah sereka. Sekejap lagi saya duduk atas kereta, dia kedup juga. Senang hidup. Cuba tuan-tuan hidup budaya hidup senang. Sebab tu kadang-kadang kita kata kat isteri kita, tak usah basuhlah baju tu kan kotor juga. Biarlah gitu. Itu pun menyakit juga. Bengong lah nama dia. Kalau kita semua membuang sifat nak jadi marah. Yang ketiganya, kita balik kepada tanah tadi. Tanah tadi, yang kedua saya kata, tanah tu mematikan kuman. Kita matikan kuman-kuman marah. Yang ketiga, tanah itu menyuburkan. Tolong suburkan sifat pemaaf. Kerana lawan kepada marah ialah maaf. Maafkan dia. Kalau budak kecil, abang, budak kecil abang, oi, dia kan tahu apa. Orang tua abang, oi, macam itulah. Beletir je, sabarlah abang. Anak muda pula, biasalah abang. Tengah duk hangat anak muda, sabarlah abang. Cuba kita jadi seorang yang menyuburkan jiwa. Ini dipanggil sebagai hati besar. Hati ada dua. Satu hati kecil. Satu lagi hati besar. Satu lagi kecil hati. Kecil hati saya ustaz. Tak payah. Ambil dua benda ni. Yang pertama hati kecil. Hati kecil tu apa? Jiwa lemah. Jiwa lemah. Butang satu ni tak ada pun tak mau main masjid. Butang baju mana pa? Abang nak ke mana ni abang? Abang nak pergi kenduri kahwin. Butang baju aku mana pa? Siapa kahwin abang? Kawan abang lah. Siapa abang? Jamil. Jamil? Jamil mana abang? Butang baju aku mana pak? Tuan-tuan, kadang-kadang orang sanggup tak datang masjid, paksa butang baju tak komplit. Satu set. Atas warna biru. Hak tengah-tengah ni warna hijau, hak atas ni warna biru muda. Oh, dia kata, ingat aku apa? Kata. Warna-warni dia tak mau. Dia nak kalau hijau-hijau semua. Kalau biru-biru semua. Kalau merah-merah semua. Pakai bayarlah hutang apa pun. Pasal apa yang kita nak besar-besarkan benda itu? Datanglah. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, tak tahulah dalam diri kita ni jenis apa. Tak boleh nak terima, tak boleh nak maafkan orang. Kesilapan sikit kita ungkit. Cubalah hidup kita wal'afina 'anil nas. Maafkan orang. Saya kalau mengajar tuan-tuan, kalau saya tengok tuan-tuan tidur, saya tak marah kat tuan-tuan. Saya akan marahkan diri saya. Sebab saya gagal menjagakan tuan-tuan. Bukan tuan-tuan yang lemah, saya yang lemah. Sebab saya mengajar tak menarik minat tuan-tuan sampai tuan-tuan boleh tidur. Inilah yang dikatakan memaafkan orang. Dia tak tahu. Setengah orang kita nak marah orang, tidak ada budaya maaf. Tuan-tuan tahu tak, budaya maaf ni budaya masuk syurga. Apa kata kita sebelum tidur malam, sebelum tidur tu kita menghadap ke arah kiblat, kita doa, ya Allah, ampunkan segala jiran-jiran saya, berilah kemaafan kepada mereka. Maafkanlah isteri saya. Saya ampunkan dosa isteri saya. Saya ampunkan segala dosa anak-anak saya. Saya ampunkan segala dosa jiran-jiran saya. Saya tidak ada simpan sedikit pun perasaan dendam pada mereka, ya Allah. Kalaulah kita tidur dalam keadaan tidak ada pandang buruk pada orang, syurga tuan-tuan. Berapa banyak orang yang tidur dalam keadaan benci pada isteri, benci pada suami, benci pada mak mertua, benci pada mak sendiri, benci pada jiran. Cuba tidur dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan tenang. Budaya maafkan orang, sakit jantung pun tak sampai. Kenapa sekarang tuan-tuan darah tinggi naik, jantung naik? Kena kontrol. Punca-punca kita ni jadi mengamuk, punca-punca ni kita jadi perasaan dengki, ialah kerana tidak boleh memaafkan orang. Sebesar mana pun perasaan dia, tolonglah maafkan. Kerana bukan sifat kita, bukan hak kita tidak memaafkan orang. Dan yang terakhir, yang keempat, sifat tanah itu apa? Sifat-sifat kepada tanah itu ialah satu sifat yang sejuk. Sejuk ni apa makna? Menyejukkan, meredakan. Kalau tuan-tuan tengok orang marah, tuan-tuan redakan kemarahan orang. Tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan marah, tuan-tuan redakan kemarahan dia. Ini sifat tanah. Jangan cari paksai pada isteri. Cuba tengok isteri tak suka apa, jangan kita naikkan kemarahan dia. Turunkan. Bila isteri mengadu masalah di pejabat, redakan dia. Ini sifat tanah. Redakan kemarahan dia. Biasalah tu, tak ada apa lah. Jangan duk ungkit, jangan duk hasut, jangan jadi hasad. Punca yang jadi banyak bergaduh sekarang ni ialah punca kita menyiram minyak-minyak tanah supaya bertambah marah, supaya bertambah marah. Akhirnya, dia akan membakar keseluruhan jiwa kita. Jadi tuan-tuan, empat sifat tanah yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan sama-samalah kita fikir, kita ni jenis pemarah nombor mana? Nombor satu ke? Nombor dua ke? Nombor tiga ke? Nombor empat? Cuma saya nak sebut, yang terbaiknya ialah lambat marah dan cepat, cepat sejuk. Ambillah yang nombor itu. Nabi Musa cepat marah tetapi cepat sejuk. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad lambat marah dan cepat sejuk. Nabi yang paling cepat marah, Nabi Musa. Dan dia adalah orang yang paling cepat sejuk. Nabi Muhammad adalah manusia paling lambat marah. Tetapi bila dia marah, paling cepat sejuknya. Jadi Nabi Muhammad ni adalah contoh kita. Cubalah tuan-tuan buat yang terakhir saya sebutkan tadi. Tolonglah jadi orang yang lambat marah dan cepat sejuk. Sekadar itu, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafii khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia daripada Sufian Suhaimi. Terakhir sekarang ini, kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Dan sebentar lagi, kita dah nak masuk di jam yang terakhir. Apapun sekarang ini, Aida Jebat, Temberang.

0: Sini anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
5: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
7: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Ya, yeah, itu dia daripada Zayn Knuckle dan juga Yoni Boy, Sakit. Baiklah, sekarang ini di mana Aida nak kongsikan dengan anda. Okey, kalau semalam yang anda tidak dapat ikuti siaran langsung Perancis lawan Senegal, dan ini RTM, mohon maaf gangguan teknikal RTM klik ketika siaran Perancis lawan Senegal, di mana Radio Televisyen Malaysia RTM memohon maaf susulan gangguan teknikal yang berlaku pada platform RTM klik ketika siaran langsung separuh masa pertama perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis dan Senegal awal pagi tadi, di mana Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata gangguan yang berlaku kira-kira jam 3 pagi itu berpunca daripada masalah teknikal luar jangka yang menyebabkan sebahagian pengguna mengalami kesukaran untuk mengakses siaran secara lancar menerusi platform digital berkenaan. Dan menurut beliau, sebaik saja gangguan itu dikesan, pasukan teknikal RTM bersama penyedia teknologi berkaitan segera mengambil tindakan bagi memulihkan perkhidmatan dan memastikan siaran dapat diteruskan. Dan menurut beliau lagi, kami memahami kekecewaan peminat bola sepak yang menantikan perlawanan berkenaan dan menghargai kesabaran serta sokongan yang diberikan sepanjang tempoh gangguan berlaku. Dan sebagai penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM sentiasa komited untuk menyediakan pengalaman tontonan terbaik kepada rakyat negara ini. Dan beliau berkata juga RTM terus memperkukuh infrastruktur serta sistem penyiaran digital secara berterusan bagi mengurangkan risiko gangguan teknikal pada masa hadapan. Di mana RTM juga akan terus berusaha memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda supaya dapat dinikmati seluruh rakyat Malaysia dengan lebih lancar dan berkualiti. Dan untuk makluman anda juga, kalau sekarang ini di Sukan Plus, anda boleh tonton siaran ulangan di mana Perancis menentang Senegal. Mana yang tak sempat tengok ataupun kalau semalam tu kan ada gangguan teknikal di RTM klik, boleh tonton sekarang di Sukan Plus bagi siaran ulangan Perancis lawan Senegal. Okay,
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan? Jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanam khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
3: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
4: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia ha, daripada Aman Rabangun. Okey, ini ada fakta yang menarik. Ida nak kongsikan dengan anda di mana Ali Olwen menjaringkan gol di minit ke-50 ketika menentang Austria. Dan untuk pengetahuan anda, beliau adalah bekas pemain Selangor FC Ali Olwen yang muncul Wira Jordan apabila menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-50 ketika menentang Austria dalam aksi kumpulan J. Dan jaringan itu memastikan Jordan kembali dalam perlawanan selepas ketinggalan dan terus menghidupkan harapan mereka untuk mencipta kejutan di pentas dunia. Dan penyokong Selangor mesti kenal lagi dengan nama ni kan. Itulah dia. Kita banggalah. Kita yang memegang title rakyat Selangor ni kan. Mestilah bangga, okey?

0: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Rambut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Ini live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
6: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
7: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
8: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
7: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
8: Satu portal, pelbagai suara.
7: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, itu dia. Ah, ada lagi, ada lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Dompetku berisi. Begitulah eh. Lagu daripada Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Ida doakan juga untuk anda pejuang mencari rezeki. Walaupun sekarang ni kan cuti umum, ada juga yang buat part time kan. Kalau kerja hakiki tu lain, kalau part time tu bila ada cuti umum, ada juga yang... Pernah juga Ida baca, ada seorang tu dia buat kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Itu kerja hakiki. Sebab tu rehat sekejap. Lepas tu malam buat kerja lain pula. 9 malam tu sampai pagi. Ada juga yang jadi pemandu e-hailing, buat kerja sebagai pemandu e-hailing kan. Ida pasti bukan mudah untuk nak tempuhi benda tu kan. Isteri pula di rumah pasti risaukan suami keluar 24 jam ni. Dapat tengok pun sekejap je. Memandangkan si suami pun berjuang untuk mencari rezeki, menyara keluarga. Tapi itulah betapa kuat dan mustajabnya doa seorang isteri ni. Sama-sama juga sebagai seorang isteri, doakan agar suami anda sentiasa dilindungi. Dan Ida doakan juga agar urusan anda dipermudahkan. Kadang-kadang sebab kan bila kita bercerita mengenai itulah, kita nak cari duit, nak menyara keluarga, anak-anak, anak bini semua kan. Tapi tak apa, insyaAllah rezeki tu sentiasa ada untuk anda yang selalu berusaha. InsyaAllah kena percaya dengan orang kata takdir yang telah disusun untuk anda. InsyaAllah pasti ada yang baik-baik. Okay.

Ya, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Nida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Lokal. Terima kasih untuk anda atas kesetiaan anda dengarkan kami 18 jam sehari tahu kami bersiaran. Okey, insyaAllah diberikan kesetiaan yang baik. Di panjangkan umur, kita jumpa lagi esok hari dalam waktu yang sama, okey? Dan untuk anda juga yang sedang bercuti, selamat bercuti diucapkan. Jangan risau yang mana bertugas, DJ Cempaka pula akan temankan anda sebentar saja lagi. 5 jam, 3 petang hingga pukul 8 malam, okey? Jadi, Ida undur diri dulu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
4: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
5: Akak, saya nak cancel order.
6: Tak sebab apa?
5: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam al-hijrah untuk anda semua. Okey, anda bersama saya Chum Parker untuk 5 jam berikutnya dalam PM Lokal 3 sampai pukul 8 malam nanti. Ida dah pun selesai dalam Hello Selangor tadi dan hari ini 17 Jun 2026, hari Rabu bersamaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Okey, semoga tahun baru Islam ini membawa lebih banyak keberkatan, ketenangan dan perkara-perkara yang baik buat kita semua. Layan dahulu lagu dari Siti Nurhaliza dan 2x2, Kubahanku.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: ya, Doktor Cinta. Saya sama bercuti untuk anda kembali bertemankan saya Cempaka sampailah pukul 8 malam nanti. Dan kita nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Ya, on tak on hari ini kan. Kadang-kadang bila ibu bapa perlukan bantuan kan, anaklah orang yang pertama mereka harapkan kan. Tapi dalam masa yang sama juga, tak semua anak berada dalam keadaan yang senang kan. Macam kisah yang tengah tular ini, seorang pelajar meluahkan rasa sebersalah bila dia tak mampu nak pinjamkan RM100 kepada ibunya untuk membeli lauk sempena kedatangan saudara maranya ke rumah kan. Bukan sebab dia tak nak bantu, tapi dia sendiri sedang bergantung pada duit pinjaman pelajaran untuk bayar yuran dan menampung kehidupan sebagai pelajar. Apa yang lebih membuatkan dia rasa tersepit tu, dia risaulah kalau berterus terang tentang keadaan keuangannya, ibunya mungkin salah faham dan menganggap duit pinjaman itu digunakan untuk perkara lain. Dan dalam masa yang sama juga, dia mengaku berat hati untuk menolak kerana pernah jugalah dia kata memberi duit kepada ibunya sebelum ini, namun wang tersebut tidak pernah dipulangkan semula. Dan perkongsian itu mendapat perhatian ramai netizen yang bersimpati dengan nasib pelajar berkenaan. Ramai jugalah berpendapat bahawa duit pinjaman pelajaran yang sepatutnya digunakan untuk keperluan belajar dan dan perbelanjaan asas pelajar bukannya untuk menanggung komitmen lain. Dan ada jugalah yang menasihatkan supaya dia berterus terang dengan ibunya agar tidak terus memendam tekanan dan rasa bersalah seorang diri. Bila dengan kisah macam ini kan, memang bukan mudah kan nak tolong ibu, hati tak sampai hati nak kata tidak kan. Tapi dalam masa yang sama juga, diri sendiri pun sedang bergelut untuk cukupkan keperluan sendiri.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 1.09.
1: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Mini Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Alamak, rasa macam terlebihlah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita.

0: Mari dulu, Farah Hazel baru saja berlalu. Setiaku pasti kembali bersama saya Cempaka Temankan Anda. Okey, dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini. Okey, dua buah lagu daripada Dato' Hatta Nahas untuk anda. Okey, lagu yang pertama

lagu yang kedua, Memburu Rindu. Okey, sekarang 3.40 minit petang. Setahun kita bawakan untuk anda muzik berganda, okey, dari hari Isnin sampailah hari Jumaat. Layan dahulu lagu yang pertama, Rendang Tak Berbuah dari Hatan, Selangor FM.

0: Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Tokoh di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 443. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 445. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 443.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sekian terima kasih. Okey, sekarang 4.19 saya minit petang. Dan cepatkan nak kongsikanlah sedikit perkembangan menjelang Temasya Syukma Sukma 2026. Di mana senarai atlet yang bakal mewakili kontijen Selangor dijangka dimuktamadkan pada 3 Julai nanti selepas melalui proses penilaian dan pemilihan akhir. Dan menurut pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor iaitu Muhammad Nizam Marjuki, katanya ketika ini para atlet sedang berada dalam fasa akhir persiapan dan masing-masing sedang berusaha menunjukkan prestasi terbaik untuk merebut tempat dalam skuad negeri. Jadi dalam tempoh beberapa minggu yang berbaki ini memang cukup pentinglah kerana pihak MSN akan membuat senarai pendek sebelum memilih atlet yang betul-betul memenuhi kriteria dan menunjukkan prestasi cemerlang. Dan beliau turut memaklumkan juga selepas senarai rasmi diumumkan pada 3 Julai nanti, tiada perubahan akan dibuat kecuali jika berlaku kecederaan ataupun perkara tertentu yang memerlukan penggantian atlet. Okay? Apapun, sama-sama kita doakan agar semua atlet Selangor terus bersemangat dalam persiapan mereka dan juga berjaya mengharumkan nama negeri pada Sukma 2026 nanti. Okay? Jom layan dahulu lagu tadi, Salim Tinggal Kenangan Selangor FM.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM_RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Okey Bella, selamat menunaikan solat Fardu Asar sebentar tadi pada jam 4.43 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, sekarang 4.51 minit petang dan selepas ini tepat jam 5 petang nanti anda akan ikuti berita utama 5 petang dan juga HIDS. Layan dahulu lagu dari Nash Asli Selangor FM.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu, mula-mula saya dalam bidang matematik. Kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor, apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian kematian memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik ASEAN-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cempaka. Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Based on Air petang ini. Dan kita, hari ini kita bersama dengan Lailatul Akmal Awis bin Juharin di Konti petang ini.
3: Ya, saya Kak Cempaka.
2: Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak.
2: Sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Nampak keterujaan di situ.
3: Ah, betul lah, Kak.
2: Datang dengan kawan-kawan?
3: Saya datang dengan kawan saya lah. Kawan
2: siapa nama kawan tu?
3: Yang pertama adalah Anik dan juga Aizat. Dan mereka juga merupakan rakan sekelas saya lah.
2: Ingatkan satu orang kata hostel.
3: Ada satu hostel juga.
2: Satu hostel juga.
3: Betul.
2: Okey, untuk permulaan mungkin boleh perkenalkan sedikit tentang diri Yamal dan juga latar belakang juga perniagaan yang sedang dijalankan sekarang.
3: Boleh, Kak. Okey, nama diberi adalah Lailatul Akmal Awis bin Juharin.
2: Okay.
3: Atau lebih disapa sebagai Yamal. Orang panggil dekat kampus adalah Yamal.
2: Kenapa Yamal
3: Yamal disebabkan time dekat kampung ataupun dekat rumah tu biasalah orang panggil nama samaran kan. So family panggil, kalau dekat Sabah ni dia akan sebut nama depan dia adalah bermula dengan huruf Y. Yamal. Macam itulah.
2: Kiranya Yamal masih lagi bergelar pelajar UPM.
3: Betul.
2: Ambil kos apa tu?
3: Okey, sekarang ni saya mengambil kos Bachelor Pendidikan Sains Pertanian yang tahun ketiga sekarang. Ada satu sesi satu tahun lagi lah.
2: Okey, dan perniagaan yang sedang dijalankan sekarang ni?
3: Baiklah, untuk perniagaan yang saya sedang jalankan adalah yang bernama adalah Warung Yamal. Saya ada dua cawangan di College Chancellor dan juga College Tun Dr. Ismail di UPM sendiri.
2: Wah, dua cawangan.
3: Betul.
2: Ambil masa berapa lama tu jarak nak dapatkan cawangan dua tu?
3: Untuk cawangan yang pertama, cawangan College Tun Dr. Ismail, okay, saya bermula daripada bulan Oktober 2024 sebenarnya. So dah setahun lebih lah. Dan alhamdulillah diberi rezeki yang banyak. Okay, dikira macam itulah. Dan sekarang ni saya membuka cawangan yang kedua pada bulan Oktober tahun lepas 2025 di College Chancellor, alhamdulillah.
2: Jarak dekat ni di situ.
3: Betul.
2: Jadi bukan mudah kan nak bahagikan masa antara kuliah dan bisnes, Yamal?
3: Betul pun.
2: Macam mana Yamal uruskan kedua-duanya tu?
3: Untuk nak uruskan tu, saya rasa bagi saya sendiri adalah sangat sukar sebenarnya, puan. Okay. Sebab sekarang ni ialah saya sebagai pelajar, okay, dan nak uruskan perniagaan tu agak sukar lah, okay, disebabkan main utama adalah sebenarnya study kan. Nak pergi belajar ni family suruh untuk study. Tapi alhamdulillah setakat ni dengan adanya minat tu sebenarnya membuatkan saya lebih lebih suka untuk berniaga dalam UPM.
2: Dan saya juga difahamkan Yamal ni merupakan pelajar dekan.
3: Betul.
2: Dan apa rahsia untuk kekal cemerlang dalam pelajaran sambil orang kata menguruskan perniagaan, Yamal?
3: Okey, baiklah. Untuk menjadi pelajar ataupun mengimbangi study dan juga bisnes ini adalah yang pertama adalah kita kena buat sesuatu perkara tu dengan lebih cepat. Bermaksud bila ada sahaja kerja yang perlu dibuat, kita kena buat terus. Jangan tangguh. Betul.
2: Setuju tu. Jadi di kedai makan Yamal kan, menu apa yang paling mendapat sambutan?
3: Okey, untuk menu yang dapat sambutan ya daripada pelajar-pelajar, yang pertama adalah sudah semestinya Indomie.
2: Indomie. Okey. Ada berapa banyak orang kata menu?
3: Ada banyak sebenarnya, Akak Cempaka.
2: Ya, berapa?
3: Saya bermula daripada menu keropok leko.
2: Okey.
3: Seterusnya saya buat lagi menu variasi lain, iaitu nasi ayam kunyit, nasi ayam buttermilk, indomie, samyang pun ada. Keropok ringan seperti enoki, fries dan banyak lagi.
2: Yama buat sendiri ke semua tu?
3: Awalnya saya memang buat sendiri. So bila dah dah macam stabil, saya hayalah pekerja-pekerja daripada student sendiri dan juga orang luar.
2: Memang bayar kawan-kawan lah ni untuk jaga kedai semua tu.
3: Betul, akak jaga.
2: Okey, jom kita nak berhenti dah sekejap. Lagu permintaan ni Spin Utusan Rindu Serangan.
3: Betul.

0: Kamis on air petang ini. Dan di konti kita hari ini, kita ada Lailatul Akmal Arif bin Juharin, boleh panggil Yamal. Dan nak tanya ni, kawan-kawan kampus support tak?
1: Untuk berniaga sudah semestinya lah akan support. Alhamdulillah. Dan 80% sebenarnya adalah customer-customer daripada pelajar-pelajar kampus sendiri.
0: Waktu operasi pukul berapa?
1: Waktu operasi bagi kedai Warung Yamal bermula daripada pukul 4 petang sehingga lewat malam pukul 12.30 pagi.
0: Sampai 12.30 pagi.
1: Betul.
0: Boleh tengok bola lah nanti.
1: Boleh-boleh, insyaAllah.
0: Jadi sepanjang berniaga ni kan, apa cabaran terbesar yang pernah Yamal hadapi lah bagi seorang pelajar?
1: Okey, baiklah. Untuk cabaran adalah bagi saya ada dua lah setakat ini. Yang pertama adalah pengurusan masa. Okey. Ya, ini disebabkan saya adalah sebagai student dan saya juga memegang jawatan sebenarnya dalam UPM ni, iaitu Presiden Majlis Perwakilan Fakulti Pengajian Pendidikan.
0: Famous lah ni. Okay.
1: Dan saya juga memegang apa ni sebagai owner kepada Warung Yamal. Akak Cempaka sendiri kan kena boleh fikir sendiri macam mana nak handle.
0: Betul.
1: Tiga.
0: Bukan mudah.
1: Bukan mudah sebenarnya.
0: Jadi mungkin pada pandangan Yamal lah, mungkin apa kelebihan apabila seseorang pelajar tu mula berniaga sejak di bangku universiti lagi?
1: Okey, untuk kelebihan bila kita pelajar mula berniaga dari awal dalam kampus ini adalah, yang pertama adalah sudah semestinya kita akan dapat pendapatan sampingan lah. Untuk setakat ni, alhamdulillah saya tak pernah lagi minta daripada parents duit lah. Kita boleh
0: cari sendiri
1: dah.
0: Bagus. Okay. Jadi apa perancangan Yamal selepas tamat pengajian nanti? Nak terus kembangkan perniagaan ke ataupun ada perancangan lain?
1: Okey, untuk harapan bagi saya adalah, yang pertama, sudah semestinya saya akan membuka cawangan di luar. Disebabkan di luar sana ada yang tanya, bila nak buka dekat luar? Bila nak buka dekat luar? InsyaAllah kalau diberi keizinan pada masa hadapan, kita akan buka cawangan dekat luar lah.
0: Okey, insyaAllah saya doakan
1: InsyaAllah.
0: Dan akhir sekali, Yamal, mungkin Yamal ada pesanan kepada rakan-rakan pelajar yang mungkin berminat untuk memulakan perniagaan mereka sendiri.
1: Okey, baiklah. Untuk pesanan adalah, bila kita berminat sesuatu ni, kita kena buat betul-betul.
0: Betul?
1: Jangan tangguh. Sebab kadang-kadang ada kawan-kawan, dia kata dia nak buat, tapi cakap je lebih.
0: Betul.
1: Tapi dia tak nak buat.
0: Hari ini buka, besok tutup.
1: Betul.
0: Tutup lagi, besok buka balik.
1: Kena konsisten lah.
0: Kena konsisten. Jadi kalau ada pendengar yang nak singgah ke kedai Yamal kan, atau nak mengetahui lebih lanjut macam mana mereka boleh hubungi Yamal?
1: Boleh. Untuk nak sebarang tempahan, okay, boleh hubungi saya 017-8282-640. Sekali lagi, 017-8282-640.
0: Betul. Okay. Instagram, TikTok ada?
1: Untuk Instagram, TikTok kita aktif juga. Boleh search sahaja Warung Yamal. Okay, Warung Yamal, YARUNGYAMAL. Kita aktif juga. Setiap dua hari kita akan post kita punya konten lah.
0: Menu baru?
1: Menu baru?
0: Tak.
1: Untuk malam ni, kita akan keluarkan menu baru sempena
0: malam
1: ni.
0: Betul. Okey, baiklah. Boleh hantar kat sini ya nanti.
1: Boleh, insyaAllah, Kak.
0: Okey, baik. Terima kasih, Yamal, sebab sudi datang ke konti untuk segmen Biz On Air petang ini.
1: Okey, terima kasih, Kak. Jumpa ke juga kena bagi peluang ini.
0: Sama-sama. Ya, semoga terus maju dalam pelajaran dan bisnes yang diusahakan.
1: InsyaAllah, doa-doa lah, Kak.
0: Ya, insyaAllah. Amin. Yamal nak tahu, pemain mana yang Yamal sokong?
1: Okey, disebabkan dulu saya peminat, saya memang setia dengan Argentina.
0: Mungkin ada ucapan?
1: Ucapan semoga pada kali ini yang akan menjuarai adalah tak lain dan tak bukan adalah Argentina.
0: Wah, yakinnya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, kita nak berhenti, kita nak layar dulu lagu sesaat kedatangan, dan selepas itu kita ada suara pendengar.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Kita nak teruskan dengan Suara Penyokong. Kalau anda mengikuti Piala Dunia kali ini, kami nak dengarlah juga pandangan anda. Pasukan mana yang anda pilih? Siapa pemain yang paling menyelah pada mata anda? Boleh hantarkan voice note anda ke WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Juga boleh call kami di konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, kita akan kongsikan bersama pendengar yang lain sebentar lagi. Layan dahulu Ghost Selangor FM. Yes, I'm gone.

0: Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak?

0: 1.09.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Goal! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, petang ini kita nak kumpulkan semua cerita, ramalan, semangat anda dan juga sokongan anda dalam segmen suara penyokong. Okey, pasukan mana yang anda sokong, pemain kegemaran, ramalan keputusan ataupun ucapan semangat untuk tim pilihan anda, rakam voice note anda dan terus hantarkan ke WhatsApp kami 019-330-4425. Juga boleh call kami di konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ya, siapa tu?
8: Imam.
7: Imam, Imam di mana tu Imam?
8: Imam ada di Petaling. Di Kakak.
7: Di Petaling. Okey, Imam nak tanya ni, mesti orang kata ada pemain yang jadi pujaan hati masing-masing. Jadi, pilihan Iman. Siapa pemain pilihan Iman untuk Piala Dunia kali ini?
8: Cristiano Ronaldo, kakak.
7: Wah, kenapa?
8: Skill dia okey, satu ramah tamahan dia okey sama pemain, satu dia tak pernah permainan buruk, tak pernah, banyaklah, banyak keistimewaan dia Cristiano Ronaldo.
7: Mesti dah lama follow ni kan?
8: Yelah.
7: Mungkin kalau ada dapat kirim ataupun ucapan untuk mereka?
8: Bolehlah, Cristiano Ronaldo is the best.
7: Wah, okey, terima kasih Iman.
8: Okey kakak.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Okey, baiklah kita nak dengarkan lagi voice note ini daripada...
9: Nama saya Adi dan Adi. Untuk World Cup kali ini saya akan sokong Norway. Viking Power.
7: Okey, dan seterusnya kita nak dengarkan lagi voice note ini.
10: Kepada pendengar Sangat FM, saya Aseng. Saya penyokong pasukan Perancis. Tahun ni saya rasa Perancis menang Piala Dunia. Piala Dunia akan kembali ke bumi Paris. Dengan taktikal dan barisan pemain hebat seperti Mbappe, tak ada siapa yang dapat menghalang kemarahan pasukan Perancis. Ali Libros, go go Perancis.
7: Okey, baiklah, untuk anda yang nak hantarkan voice note anda, boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: di Celik Mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello.
3: Hai, kami Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 80-an.

0: Let's go. Baik, itu je lagu Dai-Dai dari Shakira dan Luna Boy baru saja berlalu. Okey, sekarang 6.02 minit petang. Okey, Piala Dunia dah makin kata dah makin hangat kan. Jadi petang ini kami nak dengar pula pendapat anda dalam suara penyokong petang ini. Dan di talian kita bersama dengan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Saya Faizal.
0: Faizal dari mana Faizal?
1: Saya daripada Seri Kembangan.
0: Okey, orang Seri Kembangan. Nak tanya yes. Faizal ni, pemain yang Faizal minat dalam Piala Dunia kali ini. Siapa Faizal?
1: Okey, paling minat. Dah tentu penyerang yang paling berbahaya di dunia.
0: Siapa tu?
1: Kylian Mbappe.
0: Okey, kenapa Faizal pilih dia, Faizal?
1: Okey, dia laju.
0: Dia laju eh?
1: Nah, boleh mencecah sehingga 36 km jalan laju.
0: Wah, memang dari dulu pilih dia ke macam mana?
1: Yes, memang saya seorang penyokong pasukan Perancis.
0: Oh, mungkin ada ucapan semangat yang nak disampaikan Faizal, silakan.
1: Okey, semoga Perancis dapat menjulang Piala Dunia tahun ini menebus kekecewaan 4 tahun lepas.
0: Okey.
1: Alay the Blues.
0: Okey, terima kasih Faizal.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, baiklah. Yang lain macam mana? Siapa pilihan tim yang jadi pilihan anda? Pemain siapa yang paling anda minat? Atau ada ramalan dan kata-kata semangat untuk pasukan kegemaran anda? Boleh WhatsApp di 019-330-4425. Juga boleh call konti 032-287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, layan dahulu. Champion Selang FM. Let's play football.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, Widah baru saja berlalu. Okey, sekarang 6.15 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan petang ini kita nak kumpulkan semua cerita, ramalan, semangat dan juga sokongan anda dalam segmen suara penyokong. Okey, dan kita nak dengarkanlah kiriman voice note ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita daripada Aceh dan sekarang stay dekat Malaysia. Pada World Cup 2026, kita akan sokong Portugal. Semoga Portugal bisa memenangkan World Cup pada 2026. Ronaldo.
0: Okey, baiklah, terima kasih. Okey, dan seterusnya kita ada Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Kata Cikgu Noli, kalau pasukan bola sepak Piala Dunia pilihan akak adalah Brazil dan juga England, katanya memang menang kalah tetap dengan dua pasukan ini. Okey, baiklah, itu Cikgu Noli. Esok 18 Jun 2026 ada 4 perlawanan yang akan bakal mencuri tumpuan anda. Cepatkan nak kongsikanlah jadual perlawanan untuk esok. Di mana 1 pagi Portugal lawan Congo, 4 pagi England lawan Croatia, 7 pagi Ghana lawan Panama, 10 pagi Uzbekistan lawan Colombia. Okey, kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 nanti akan disiarkan menerusi radio televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV, saluran TV OK dan Sukan Plus. Okey, layan dahulu lagu Waka Waka Selangor FM.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: PM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.

Ricky Martin baru saja berlalu The Cup of Life. Okay, sekarang 6.25 minit petang. Dan kalau anda tak sempat ikut semua aksi Piala Dunia dari awal pagi tadi sampailah tengah hari tadi, cepatkan nak kongsikanlah keputusan yang direkodkan untuk 3 pagi tadi. Perancis berjaya menewaskan Senegal dengan keputusan 3-1, dan kemudian pada jam 6 pagi Norway pula mencatatkan kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Aksi jam 9 pagi tadi menyaksikan Argentina menundukkan Algeria 3-0, dan perlawanan tengah hari tadi berakhir dengan kemenangan Australia 3-1 ke atas Jordan. Okey, itulah di antara keputusan yang direkodkan hari ini. Agak-agak keputusan mana yang paling menarik perhatian anda, okey? Dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah macam biasa setiap 6.30 minit petang, dengan tajuknya hari ini Kedudukan dan Darjat Anak-anak Adam bahagian 3, okey? Layan dahulu lagu The Times of Our Lives selama FM.

0: Mawaddah.
1: Manusia ni Allah Ta'ala jadikan memang dia dah ada antibody dia sendiri. Kalau sesemua pun dia boleh lawan dengan antibody dia. Tetapi kalau racun yang dia makan, bahan kimia yang dia telan, tiap-tiap hari dia makan bahan kimia, apa jadi kepada struktur badan dia? Macam struktur tanah. Cuba tuan-tuan tengok sekarang di Amerika. Tanahnya sudah tidak ada hasil. Sebab itu dia berdegil dan berkeras nak menandatangani perjanjian AFTA. Di antara tujuan AFTA ialah untuk mengambil beras daripada negara-negara Asia. Kerana beras Amerika sudah tidak ada zat. Kerana banyaknya penggunaan racun-racun rumpai, yang kerja racun itu ialah menyerap zat daripada tanah. Bila tanah sudah tidak subur, hasilnya tidak subur, sehinggalah binatang pun tidak mau makan bijirin-bijirin mereka ketika buah-buahan atau bijirin itu sedang berbuah. Binatang pun tak singgah untuk makan. Menunjukkan sudah tidak zat. Sebab itu Amerika beria-ia nak sign AFTA dengan Malaysia, Thailand, India. Tujuannya ialah beras, gandum. Paksa apa? Paksa tanah mereka sudah rosak. Jadi yang kita takut sekarang ini tuan-tuan, teknologi terlalu maju sangat pun dalam penggunaan baja dan racun merosakkan tanah. Sebab tu di Myanmar, dia tidak menggunakan racun rumpai berleluasa. Sebaliknya, tiap-tiap kali mereka nak tanam padi, diproses tai lembu itu dan ditaburkan dalam sawah pedang supaya menjadi baja organik semula jadi. Tidak menggunakan zat ataupun baja moden. Begitulah kita sekarang tuan-tuan. Dalam kesihatan tubuh badan kita sekarang ni, kenapa jadi banyak masalah? Kerana kita makan terlalu banyak racun. Ayam, ayam cocok. Ikan, ikan cocok. Lembu, lembu cocok. Sayur, sayur cocok. Lama-lama kita kena cocok. Terlalu banyak bahan kimia. Jadi saya bawa pada tuan-tuan sedikit pada malam ini tentang konsep tanah itu tuan-tuan. Konsep tanah. Jadi kita pun berasal daripada tanah. Baik, cuba tengok pada tanah. Bila dia kering, kita siram dengan air, turun dengan hujan, lama-lama dia akan menjadikan kepada kita subur. Tanah itu akan jadi subur. Begitulah hati manusia yang kering. Ya, hati manusia yang kering, cara macam mana nak bagi elok? Bagaimana cara nak bagi elok? Kena siram dengan air. Bagaimana cara nak bagi siram dengan air? Inilah dia majlis ilmu. Banyak anak-anak, mak bapak jumpa saya, anak saya degil. Anak saya cepat marah. Anak saya cepat melenting. Anak saya cepat berang. Macam mana cara nak buat ustaz? Ustaz tolong jampi ustaz. Ustaz ni berah, tolong jampi ustaz. Ustaz ni gambar anak saya, tolong jampi ustaz. Saya kata boleh saya jampi. Tapi budak-budak ini perlu siraman air. Bukan siraman air jampi. Siraman air daripada mutiara-mutiara Quran. Bukankah Allah menyejukkan hati Umar dengan Toha? Allah menyejukkan hati Umar Al-Khattab dengan siraman Al-Quran. Toha, bukankah Allah menyejukkan hati-hati orang kafir dengan surah Yasin? Waja'alna min baini aidihim sadda. Boleh gugur, gugur kekufuran, gugur keangkuhan bila mendengar Al-Quran. Saya tanya pada dia, akak baca Quran tak di rumah? Anak akak baca tak Quran? Kalau akak nak habiskan air ni saja untuk menyejukkan hati akak, tak dapat akak. Melainkan kena sirami dengan Quran. Inilah yang kita kena faham. Nak menghalang masalah marah. Macam tuan-tuan ni, suami isteri. Banyak masalah. Banyak masalah. Kita hanya buat kursus sebelum nikah. Lepas menikah, kenapa tak buat kursus selepas kahwin? Kerana masalah akan datang selepas kahwin. Sebelum kahwin mana ada masalah? Ada masalah sebelum kahwin. Baik

0: Mawaddah.
1: Bila maksud saya kata balik kepada asal tanah, tolong kontrol marah. Kerana marah itu sifat api. Kita bukan api. Iblis itu api. Kita tanah. Bila kita tanah, tolong jangan marah. Imam baca ayat panjang. Relax. Alhamdulillah dia baca ayat panjang-panjang. Lama aku dalam semayang. Tu, jangan marah. Berapa ramai yang marah? Duk maki dalam hati. Celaka Tok Imam. Nampak macam mana? Tok Imam tak faham. Tok Imam tak faham. Nampak macam mana? Sepatutnya dia kena faham. Yang datang semayang tu, orang sakit gaut, sakit jantung, sakit hati. Dia tolong kontrol elok-elok. Yang kedua, tuan-tuan, tentang masalah asal tanah kita itu tadi. Saya sebutkan tadi, balik pada asal. Kita jadi pada tanah. Tolong sabar. Yang kedua, saya nak sebut pada tuan-tuan, tanah itu sifatnya ialah mematikan. Kuman boleh mati dengan tanah. Cubalah tuan-tuan matikan. Bila nak marah tu, tuan-tuan matikan sifat marah. Matikan. Jangan ungkit marah. Saya tak suka kalau tuan-tuan sebut pantang. Saya ustaz, pantang benar saya ustaz. Mana orang tahu pantang tuan-tuan? Ada tuan-tuan tulis kat baju belakang tuan-tuan. Pantang saya. Ada tuan-tuan tulis. Orang tak tahu. Saya ni pantang ustaz. Kalau saya semayang, orang langkah, orang tekan, baru saya nak pergi depan. Tu pantang. Saya tumbuk pun tak tahu ustaz. Mana dia tahu? Dia tengok depan tu kosong. Dia langkahlah bau kamu. Memanglah makro. Tapi dah kamu tak pergi ke depan. Yalah, mintalah izin. Ni memang tekan pula pantang saya ustaz. Nak buat macam mana? Orang bukan tahu pantang macam itu. Saya ni ustaz, pantang saya. Orang panggil saya hoi ustaz. Ingat saya tak ada nama ke? Lain kali pun name tag. Besar-besar name tag. Senang orang panggil. Orang tak tahu nama kamu. Bila orang tak tahu nama kamu, dia panggil hoi ke apa, nak buat macam mana? Relax lah. Cuba tuan-tuan tengok cerita seniman Bujang Lapuk. Yang tiga lapuk ni nak pergi minta kerja dekat studio Jalan Ampas. Kan jaga duduk tunggu situ. Hei Sudin, kamu pergi tanya itu baik. Hei, baik. Hei, jaga. Saya pun ada nama apa, hoi. Ini orang Melayu ke? Tak ada kan? Cuba tuan-tuan tengok baik tu. Cakap lembut aja. Ini ke orang Melayu? Tidak ada budi bahasa. Saya pun ada nama. Dia pergi kat Piramli pula. Aku sudah kenal dengan dia lah. Entahlah duk panggil hoi. Cuba pergi jumpa dia. Ha, Piramli juga. Tuan, saya jaga saja. Saya bukan tuan. Juga. Tuan-tuan relax, tenang. Saya katakan tadi matikan. Apa punca nak jadi marah? Balik rumah, isteri tak bancu air. Bancu sendiri. Apa sebab yang terkena nak marah? Saya ustaz, saya balik mengaji ke balik kuliah maghrib ustaz, isteri tak pernah buka pintu ustaz. Saya terasa ustaz. Itu pun nak terasa. Apa susah? Tak payah. Kadang saya terasa ustaz. Apa salah kan? Buat air ke apa ke? Tak ada ustaz. Allah, pergi buat sendirilah, susah ke? Ha, mancuh aja lagi. Ambil air, ambil milu, kacau, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Masa bancuh tu kuat sikit. Bunyi kuat-kuat sikit. Kan senang hidup kita. Tuan-tuan tengok baju tak sereka. Sereka sendiri. Hidup tak susah. Senang. Habis tu apa guna saya beristeri ustaz? Nak buat macam mana? Kamu juga salah pilih. Salah-salah siapa? Buat sendiri. Senang tuan-tuan, hidup saya senang. Saya kata kat isteri saya senang. Tak payah sereka pun tak apa. Kalau nak sereka pun bahagian atas saja jubah ni. Bahagian bawah tak payah sereka. Sekejap lagi saya duduk atas kereta, dia kedut juga. Senang hidup. Cuba tuan-tuan hidup budaya hidup senang. Sebab tu kadang-kadang kita kata kat isteri kita, tak usah basuhlah baju tu kan kotor juga. Biarlah gitu. Itu pun menyakit juga, bengong lah nama dia. Kalau kita semua membuang sifat nak jadi marah. Yang ketiganya, kita balik kepada tanah tadi. Tanah tadi, yang kedua saya kata, tanah tu mematikan kuman. Kita matikan kuman-kuman marah. Yang ketiga, tanah itu menyuburkan. Tolong suburkan sifat pemaaf. Kerana lawan kepada marah ialah maaf. Maafkan dia. Kalau budak kecil, abang, budak kecil abang, oi, dia kan tahu apa. Orang tua abang, oi, macam itulah. Beletir je, sabarlah abang. Anak muda pula, biasalah abang. Tengah duk hangat anak muda, sabarlah abang. Cuba kita jadi seorang yang menyuburkan jiwa. Ini dipanggil sebagai hati besar. Hati ada dua. Satu hati kecil. Satu lagi hati besar. Satu lagi kecil hati. Kecil hati saya ustaz. Tak payah. Ambil dua benda ni. Yang pertama hati kecil. Hati kecil tu apa? Jiwa lemah. Jiwa lemah. Butang satu ni tak ada pun tak mau main masjid. Butang baju mana pa? Abang nak ke mana ni abang? Abang nak pergi kenduri kahwin. Butang baju aku mana pa? Siapa kahwin abang? Kawan abang lah. Siapa abang? Jamil. Jamil? Jamil mana abang? Butang baju aku mana pa? Tuan-tuan, kadang-kadang orang sanggup tak datang masjid, paksa butang baju tak komplit. Satu set. Atas warna biru. Hak tengah-tengah ni warna hijau, hak atas ni warna biru muda. Oh, dia kata, hangat aku apa? Warna-warni dia tak mau. Dia nak kalau hijau-hijau semua. Kalau biru-biru semua. Kalau merah-merah semua. Pakai bukanlah butang apa pun. Pasal apa yang kita nak besar-besarkan benda itu? Datanglah. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, tak tahulah dalam diri kita ni jenis apa. Tak boleh nak terima, tak boleh nak maafkan orang. Kesilapan sikit kita ungkit. Cubalah hidup kita wal'afina 'anil nas. Maafkan orang. Saya kalau mengajar tuan-tuan, kalau saya tengok tuan-tuan tidur, saya tak marah kat tuan-tuan. Saya akan marahkan diri saya. Sebab saya gagal menjagakan tuan-tuan. Bukan tuan-tuan yang lemah, saya yang lemah. Sebab saya mengajar tak menarik minat tuan-tuan sampai tuan-tuan boleh tidur. Inilah yang dikatakan memaafkan orang. Dia tak tahu. Setengah orang kita nak marah orang, tidak ada budaya maaf. Tuan-tuan tahu tak, budaya maaf ni budaya masuk syurga. Apa kata kita sebelum tidur malam? Sebelum tidur tu kita menghadap ke arah kiblat, kita doa, ya Allah, ampunkan segala jiran-jiran saya, berilah kemaafan kepada mereka. Maafkanlah isteri saya. Saya ampunkan dosa isteri saya. Saya ampunkan segala dosa anak-anak saya. Saya ampunkan segala dosa jiran-jiran saya. Saya tidak ada simpan sedikit pun perasaan dendam pada mereka, ya Allah. Kalaulah kita tidur dalam keadaan tidak ada pandang buruk pada orang, syurga tuan-tuan. Berapa banyak orang yang tidur dalam keadaan benci pada isteri, benci pada suami, benci pada mak mertua, benci pada mak sendiri, benci pada jiran. Cuba tidur dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan tenang, budaya maafkan orang, sakit jantung pun tak sampai. Kenapa sekarang tuan-tuan darah tinggi naik, jantung naik? Kena kontrol. Punca-punca kita ni jadi mengamuk, punca-punca ni kita jadi perasaan dengki, ialah kerana tidak boleh memaafkan orang. Sebesar mana pun perasaan dia, tolonglah maafkan. Kerana bukan sifat kita, bukan hak kita tidak memaafkan orang. Dan yang terakhir, yang keempat, sifat tanah itu apa? Sifat-sifat kepada tanah itu ialah satu sifat yang sejuk. Sejuk ni apa makna? Menyejukkan, meredakan. Kalau tuan-tuan tengok orang marah, tuan-tuan redakan kemarahan orang. Tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan marah, tuan-tuan redakan kemarahan dia. Ini sifat tanah. Jangan cari paksai pada isteri. Cuba tengok isteri tak suka apa, jangan kita naikkan kemarahan dia. Turunkan. Bila isteri mengadu masalah di pejabat, redakan dia. Ini sifat tanah. Redakan kemarahan dia. Biasalah tu, tak ada apa lah. Jangan duk ungkit, jangan duk hasut, jangan jadi hasad. Punca yang jadi banyak bergaduh sekarang ni ialah punca kita menyiram minyak-minyak tanah supaya bertambah marah, supaya bertambah marah. Akhirnya, dia akan membakar keseluruhan jiwa kita. Jadi tuan-tuan, empat sifat tanah yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan sama-samalah kita fikir, kita ni jenis pemarah nombor mana? Nombor satu ke? Nombor dua ke? Nombor tiga ke? Nombor empat? Cuma saya nak sebut, yang terbaiknya ialah lambat marah dan cepat, cepat sejuk. Ambillah yang nombor itu. Nabi Musa cepat marah tetapi cepat sejuk. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad lambat marah dan cepat sejuk. Nabi yang paling cepat marah, Nabi Musa. Dan dia adalah orang yang paling cepat sejuk. Nabi Muhammad adalah manusia paling lambat marah. Tetapi bila dia marah, paling cepat sejuknya. Jadi Nabi Muhammad ni adalah contoh kita. Cubalah tuan-tuan buat yang terakhir saya sebutkan tadi. Tolonglah jadi orang yang lambat marah dan cepat sejuk. Sekadar itu, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 726. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 728. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 726.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Alamak. Rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
4: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
5: Hai, kami Zaibi

Baiklah, kita dah pun masuk di jam terakhir dalam PM Lokal 7.6 minit malam. Dan Ella baru saja berlalu, okay, dengan lagunya Kesal. Okay, dan cepat nak kongsikanlah satu berita yang menyedihkan, di mana seorang lelaki berusia 24 tahun dilaporkan meninggal dunia selepas dipercayai lemas ketika menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan di sebuah kolam menara di Bandar Saujana Perdana pada Selasa lalu. Dan menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, katanya pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 11.51 pagi sebelum pasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bestari Jaya bersama sebuah jentera dikejarkan ke lokasi. Setibanya di tempat kejadian, anggota bomba mendapati mangsa berada dalam keadaan tidak sedarkan diri di atas tangki kolam menara ketika sedang melakukan kerja penyelenggaraan. Dan berdasarkan maklumat awal, mangsa dipercayai tersedut masuk ke dalam tangki air sebelum lemas. Jadi pasukan bomba kemudiannya menjalankan operasi mengangkat dan membawa turun mangsa dari tangki tersebut. Namun mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di lokasi. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Salam takziah buat keluarga mangsa. Semoga mereka diberikan kekuatan

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi Selangor FM pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi kalau kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Hai, nama saya Auji.
4: Semalam Auji pergi hospital.
5: Tiba-tiba...
6: Mona!
7: Datin, datang check up juga ke?
6: Taklah, datang melawat anak kawan.
7: Comelnya anak awak.
6: Jelas betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
7: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
3: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu.
4: Pesanan

0: Rasa. Ya, siapa tak kenal lagu Gemuruh nyanyian Fazal Tahir, penuh syarat dengan kekuatan di dalam lirik tersebut. Gemuruh jiwa bukan tanda kelemahan, ia tanda bahawa kita peduli, tanda bahawa kita mempunyai impian, dan tanda bahawa kita bersedia untuk mencuba. Setiap anak yang melangkah ke medan pertandingan, sama ada di padang, di pentas atau di bilik peperiksaan, pasti mereka merasai debaran. Namun, disitulah bermulanya keberanian. Semangat membara pula melambangkan keyakinan dan tekad. Ia adalah api dalam diri yang mendorong anak-anak untuk bangkit walaupun takut. Api yang berkata, aku mungkin gemetar, tetapi aku tidak akan berundur. Sebenarnya, ini adalah kata-kata semangat buat anak-anak, bahawa keberanian bukan bererti tidak takut. Keberanian adalah berani melangkah walaupun takut. Keberanian adalah percaya pada usaha sendiri. Dan keberanian adalah bangga mencuba walaupun keputusan tidak seperti yang diharapkan. Dalam apa jua pertandingan, yang paling penting bukanlah kemenangan semata-mata, tetapi keberanian untuk mencuba. Setiap langkah ke hadapan adalah kemenangan kecil. Setiap usaha adalah pembelajaran yang berharga. Apabila anak memahami makna gemuruh jiwa dan semangat membara dari puncak hingga ke angkasa, mereka sebenarnya belajar untuk menukar debaran menjadi kekuatan dan tekanan menjadi motivasi. Mereka belajar bahawa kegagalan bukan satu penamat, tetapi sebahagian daripada proses kejayaan. Marilah kita sebagai ibu bapa, sebagai pendidik dan sebagai masyarakat menjadi penyokong yang menguatkan, bukan penekan yang melemahkan semangat mereka. Berikan anak-anak ini keyakinan bahawa mereka dihargai bukan kerana menang, tetapi kerana berani mencuba. Akhir kata, ingatlah wahai anak-anak, biarlah jiwamu gemuruh jiwa, semangat membara. Melangkah dengan yakin, bertandinglah dengan berani, dan percayalah, kamu lebih kuat daripada yang kamu sangkakan.
1: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: Ingatkan.
1: 2 bulan lepas abang, parking penceramah tu, kereta saya masuk parking, saya pun turun main mengejar. Driver saya keluar bibuh minyak. Mana satu orang ni pun kereta warna sebiji. Dia cari-cari parking tak ada, rak dia masuk. Model sama, warna sama. Dia turun sembahyang, tinggal bini dengan anak lah kereta. Saya macam ni lah, habis-habis mengajak saya jamak dia-dia, turun-turun, terus masuk lah kereta. Masuk-masuk pun patut, ash. Kita pun dah heran bila kuat main bini aku. Tengok-tengok kereta orang turun menonong, malu apa. Ni saya nak pesan, janganlah duduk parking tempat ustaz. Mereka tak ada apa pun, hang tengah duduk parking lah depan ustaz. Tambah-tambah kereta sama dengan ustaz tu pula. Kita pun masuk elok duduk perubah kursian nak lena lah. Hak pun patut ish. Kita pun bila aku bawa bini aku. Tengok-tengok bini kawan, kata ni, Allah Ta'ala ajak aku. Tidak aku duduk ajin kata dalam kuliah main dengan bini, ha, balik dengan bini orang. Ha, hari tu lebih kurang saya pun. Mujur tak boleh pergi awak balik lagi bini dia tu. Ni saya nak pesan tu. Hang janganlah duduk parking tempat ustaz. Mau terdesak lagu mana pun. Pak Long, mai kita Pak Long. Bantu agama tak kat mana. Tak perlu sampai nak tahap nak apa orang kata. Menggugurkan darah kita kerana Islam. Di Malaysia dia tak minta lagu tu. Dia minta masa dan komitmen hang saja. Duit ringgit hang saja.
0: Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.
2: Berdampingan mesra dalam menyayang hujan, bagaikan dunia.

Okey, baiklah 7.40 minit malam. Kini, baru saja berlalu Feminine. Okey, dan jam 8 malam nanti, kita akan ikuti rutin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu, Anne akan temankan anda dalam segmen yang terakhir. Segmen Malam Hari 812 ataupun MH 812. Kami bersiaran 18 jam setiap hari dari 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk curahan hati malam ini, bersama tetamu dari Perkama, iaitu Dr. Kir Johari Abbas, okey. Ahli Perkama International. Okey, jam 9.15 minit malam nanti. Okey, jadi cepat kembali dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, pakej bantuan fasa 2 dibentang 19 Jun tumpu syarikat dan industri. Polis Selangor tahan 300 warga Myanmar atas pelbagai kesalahan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pakej pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua akan dibentangkan dalam sidang khas Dewan Negeri selama 3 hari bermula 19 Jun ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, pakej berkenaan memberi tumpuan kepada usaha melindungi syarikat serta subsektor ekonomi yang terkesan susulan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, nilai peruntukan dijangka lebih besar berbanding fasa pertama kerana melibatkan bantuan secara langsung kepada syarikat dan industri tertentu. Polis Selangor merekodkan 300 tangkapan melibatkan warga negara Myanmar atas pelbagai kesalahan sepanjang tempoh Januari 2025 hingga Mei tahun ini. Ketua Polis Selangor Datuk Syazali Kahar berkata, daripada jumlah itu, 227 tangkapan direkodkan sepanjang tahun lalu, manakala 73 lagi bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut beliau, tangkapan tersebut bukan hanya membabitkan etnik Rohingya, sebaliknya turut melibatkan warga negara Myanmar lain. Katanya, kesemua tangkapan itu melibatkan pelbagai kategori kesalahan termasuk jenayah indeks. Majlis Perbandaran Kuala Langat mengarahkan seorang penjaja warga asing menghentikan operasi perniagaannya serta-merta selepas didapati menjual buah-buahan potong tanpa lesen di Pantai Kelanang. Menurut Pengarah Jabatan Penguatkuasaan MPKL, Rizaki Jaafar memaklumkan, tindakan diambil menerusi operasi penguatkuasaan yang dijalankan Jabatan Penguatkuasa MPKL di kawasan pantai berkenaan. Katanya, buah-buahan yang dijual turut disita kerana penjaja berkenaan didapati menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Jabatan Imigresen Malaysia menahan 62 warga asing dalam operasi khas penguatkuasaan di beberapa lokasi di Selangor pada 15 Jun lalu kerana disyaki menyalahgunakan pas serta melanggar syarat pas yang diberikan. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, operasi melibatkan 30 pegawai penguatkuasa itu dijalankan di sekitar Cyberjaya, Bandar Seri Putra, Bandar Teknologi Kajang, Seri Kembangan, Sepang dan Dengkil. Menurut beliau, 62 warga asing ditahan selepas pemeriksaan ke atas 210 individu di 17 premis termasuk kilang, kedai makan, kedai runcit dan kawasan penjaja. Senarai atlet yang bakal mewakili kontingen Selangor ke Temasha Sukan Malaysia Sukma akan dimuktamadkan pada 3 Julai ini selepas melalui proses penilaian akhir prestasi dan pemilihan. Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Muhammad Nizam Marjugi berkata, atlet kini berada dalam fasa terakhir persiapan dengan masing-masing berusaha mempamerkan prestasi terbaik bagi merebut tempat dalam skuad negeri. Menurut beliau, tempoh berbaki sebelum tarikh pemilihan akhir amat penting kerana MSN Selangor akan melakukan senarai pendek sebelum memilih atlet yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Okey, kembali lagi bersama dengan anda. Masih ingat lagi suara ini? Atau mungkin ada yang dah lupa kan? Takkanlah baru beberapa hari awak dah lupa. Begitu senang awak lupakan kenangan lalu. Aduhai, okey. Kalau tadi bersama dengan jumpa ketemankan anda, kini geran saya untuk terus bersama dengan anda. Okey, pasti hingga pukul 12:30 malam. Saudara, hari ini hari Rabu, saudara. Dan pasti di setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat, ada tetamu yang kami bawakan untuk anda. Hari ini tajuknya cukup menarik. Kita berkongsi berkenaan dengan hijrah hati, hijrah kehidupan. Okey, pastinya untuk anda yang dengarkan Selangor FM daripada awal 6 pagi tadi, ini merupakan segmen yang keempat di jam yang pertama. Kepada yang mungkin baru je dengar suara ini, nama saya Anne, temankan anda untuk 4 jam yang berikutnya sampai penutup 12:30 malam nanti. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Layan dahulu lagu ini, lagu daripada Nuha bersama dengan X Mimpi. Okey, hai, malam-malam. Malam-malam macam ni, saya harap semua dah kenyang perut. Alhamdulillah, kan? Mood cuti hari ni, ya? Okay, apa pun, jom terus dengar Selangor FM. Jangan lupa juga tau, nanti jam 3 kita ada sembang bola gitu.

itu dia, Rubisa dengan Ratu Penipu. Kenapa tu kan? Tipa tertipu katanya. Ah, tertipu dek siapa? Kamu dah tahu dia tu penipu. Yang kamu percaya siapa suruh? Aduhai. Okey, saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, iaitu pada pukul 8.42 minit malam. Okey, juga di Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 8.44 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Jom layan dahulu. Ini dia, finally, dengan Lahar Cinta. Selangor FM.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Dayana Faiza dengan Hakikat Cinta. Saudara, 9 malam nanti kita ikuti utama 9 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua. Dan jangan lupa juga untuk hari ini, hari Rabu, kami bawakan kepada anda Curahan Hati, Bicara Hati bersama dengan tetamu kita. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad H. Johari Abbas, Ahli Perkama International, untuk kita berkongsi berkenaan dengan hijrah hati, hijrah kehidupan. Okey, dan yang dahulu ini dia Panah.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 Pilihan Tempat. Seperti biasa, setiap hari Rabu kami bawakan khas untuk anda. Untuk hari ini, kita berkongsi berkenaan topik kita berkenaan dengan hijrah hati, hijrah kehidupan. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Khair Johari Abbas yang merupakan ahli Pekamah International. Okey, apa pun nak ucapkan dahulu, selamat malam buat doktor. Okey, terima kasih doktor kerana sudi berkunjung ke Konti Selangor FM. Saya kira ini mungkin kali pertama doktor ataupun mungkin
1: first time
0: eh. Okey, dan hari ini topik ini cukup menarik sekali berkenaan dengan hijrah hati, hijrah kehidupan. Anda boleh dengarkan terus melalui frekuensi kami atau yang jauh boleh dengarkan melalui RTM Klik. Kalau anda ada ke lapangan, boleh juga singgah di TikTok Selangor FM. Kami bawakan live untuk anda sekarang ini. Okey. Dan sebelum kita nak tanya lebih lanjut doktor berkenaan topik kita untuk malam ni, hijrah hati, hijrah kehidupan. Okey, kita nak dengarkan dahulu curahan hati ini.
2: Bicara hati
0: untuk topik kita malam ini.
3: Orang asyik cakap pasal hijrah, nak beralih tapi susah nak bergerak. Rasa berat nak melangkah, susah nak ubah benda yang dah jadi kebiasaan. Boleh ke nak buat? Mampu ke nak ubah? Rasa dah selesa dengan keadaan sekarang. Jadi, buat apa nak cari kelainan? Nanti ada pula mulut membawang kata, ni kena pergi jumpa kaunselor. Perlu ke? Aku ni tak betul ke? Apa yang patut aku buat? Jumpa kaunselor tu kira hijrah juga ke? Nak sangat jadi lebih baik dari sekarang. Tapi entahlah, susahnya nak gerak, susahnya nak ubah benda yang dah ada dalam fikiran, susahnya nak ubah rutin hidup. Apa yang aku boleh buat?
0: Selangor FM pilihan tempat, itu dia kan berkenaan dengan hijrah yang kita bawakan untuk malam ini, iaitu hijrah hati, hijrah kehidupan. Okey, tapi kalau sesuatu itu mungkin telah menjadi kebiasaan, mungkin agak sukar untuk kita menukar rutin itu kan. Dan bersama dengan saya sekarang ini Dr. Muhammad Khair Johari Abbas yang merupakan ahli Pekamah International. Jadi doktor, kalau kita dengarkan tadi luahan daripada adik kita tadi itu kan, nampaknya sukar untuk kita nak ubah sesuatu lah yang telah menjadi kelaziman kita kan, yang biasa kita lakukan. Jadi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan hijrah itu sendiri, doktor? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJN dan para pendengar sekalian. Satu perkara sebagai permulaan saya nak sebut. Saya suka guna istilah ni lah. Maksudnya yang pegang dengan kejap, gigit dengan gigi geraham. Itu lafaz daripada hadis Nabi SAW. Bila benda tu penting, Nabi kata yang ini gigit dengan gigi geraham. Sebab bila kita sebut hijrah, ada orang beranggapan hijrah ni seolah-olah hari ni dia keluar daripada rumah dia, pergi ke rumah baru, okey selesai, saya telah berhijrah. Ataupun dia kata hari ni saya berniat dah, saya berazam dah, okay, esok saya nak buat begini. Jadi esok dia pun berubah, maka beranggapan dia telah berhijrah. Sedangkan hijrah ni dia adalah proses. Proses keseluruhan itu adalah hijrah. Bahkan kalau kita tengok hijrah dalam maksud yang khusus, kan sekarang ni dalam tempoh vibe tu, vibe kita sambut mal hijrah kan. Bila kita tengok proses hijrah Nabi SAW, dia bukan proses yang berlaku satu malam. Kalau macam proses Isra' Mi'raj Nabi tu, Nabi diperjalankan itu dalam proses satu malam, naik sampai ke Arash, kemudian balik. Proses itu berjalan dalam satu malam. Tapi bila kita sebut hijrah, hijrah ni merupakan proses yang panjang. Dia ada permulaan dia, ada perjalanannya, ada strateginya. Dan adakah setiap orang yang berhijrah itu akan dapat apa yang dicita-citakan dalam hijrah dengan mudah? Jawapannya tidak. Sebab dalam proses hijrah Nabi SAW tu, kita tengok bagaimana dia ada individu-individu yang pelbagai. Ada orang macam Sayyidina Umar, perjalanan hijrah dia tu mudah. Ada orang macam Abu Salamah, Ummu Salamah, perjalanan hijrah dia tu penuh dengan rintangan. Dan bila dia nak keluar tu, maka keluarga isterinya halang Ummu Salamah keluar, dia Abu Salamah keluar. Jadi prosesnya itu penuh rintangan, penuh dugaan, penuh cabaran. Jadi dalam kehidupan kita pun begitu jugalah. Jadi kalau kita beranggapan saya nak berhijrah, esok kita berubah, maka dia merupakan satu magic yang kita harapkan dan Mungkin hanya kekal dalam impian dan harapan kita sajalah. Mm-hmm. Di satu perkara penting malam ni kita pegang kuat-kuat, mm-hmm. kita gigit dengan gigi geraham. Bila kita sebut hijrah, hijrah itu adalah proses. Mm-hmm. Ada strateginya, ada perancangannya, ada individu-individu yang terlibat, ada mm-hmm. bantuan yang kita perlukan. Mm-hmm. Maka keseluruhan itu kita sebut sebagai hijrah mm-hmm. kerana dia merupakan suatu proses.
0: Mm-hmm. Dia bukan satu saja tindakan tetapi dia adalah satu perjalanan sebenarnya bila difahami apa sebenarnya hijrah itu kan. Mm-hmm. Sebab ramai yang mungkin bertanggapan, mungkin kalau saya berpindah dari sini ke sini, maka saya telah melakukan satu hijrah besar.
1: Yeah.
0: Kan? Tetapi mungkin dalam proses yang dilakukan itu banyak mungkin yang masih sama kan, dari segi sikapnya masih sama. Jadi mana mungkin hijrah itu boleh pergi ke satu fasa yang lebih baik. Okey, dan bila sebut berkenaan dengan hijrah itu sendiri kan doktor, adakah mungkin bagi mereka kan yang memerlukan bantuan, okey, perlu untuk hadir sesi kaunseling sebagai salah satu cara untuk berhijrah ni, kan mungkin orang kata bila kita nak ke arah yang lebih baik kan, adakah semua perlu mendapatkan sesi kaunseling untuk hijrah, kan?
1: Okay. Menarik soalan tu. Kita ambil lah kan, kita ambil iktibar dari proses hijrah Nabi SAW tu. Nabi SAW, Nabi keluar hijrah, yang mana Nabi SAW itu dia ada satu support system yang lengkap. Istilah saya lah. Nabi tidak keluar bersendirian. Nabi ada perancangan. Bahkan proses hijrah itu dirancang seawal tahun ke-11 kenabian.
0: Okay.
1: Nabi jumpa 6 orang daripada orang Yathrib. Kemudian tahun yang ke-12, tahun yang ke-13, dia ada perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Kemudian ketika mana Nabi SAW nak keluar, Nabi minta bantuan Abu Bakar, Nabi minta bantuan Sayyidina Ali, Nabi minta bantuan Abdullah bin Abu Bakar, Nabi minta bantuan Asma'. Jadi dia ada ramai individu yang terlibat dalam proses hijrah. Jadi kalau kita beranggapan bahawa kita boleh berubah dengan sendiri kita, maka seolah-olah, mungkin istilah itu tak tepat, tapi seolah-olah kita telah melanggar suatu ketetapan fitrah yang Allah tentukan bahawa manusia ini diciptakan untuk melengkapkan kehidupan orang lain, dan kita sedia untuk diri kita dilengkapi. Jadi bila kita dah berniat untuk berhijrah, jadi perkara pertama sekali yang perlu kita cari adalah bantuan siapa yang nak bersama kita sepanjang perjalanan. Kan Nabi ada Sayyidina Ali, Nabi ada Sayyidina Umar, Nabi ada sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Nabi memilih Abu Bakar untuk menemani baginda Nabi SAW. Proses hijrah, kita memerlukan seseorang. Jadi contohlah kan, ada orang dia dia niat semangat nak berhijrah ni. Jadi dia nak cerita dengan seseorang. Itu paling simple lah. Jadi soalannya nak cerita dengan siapa?
0: Yelah, orang yang tepat lah.
1: Nak cerita dengan kawan boleh. Nak cerita dengan suami, dengan isteri boleh. Nak cerita dengan jiran kita boleh. Maka itu yang orang Melayu kita kan ada satu istilah. Istilahnya adalah rahsia umum. Kita beritahu kawan kita, kita kata ini aku cerita dengan kau ni, jangan cerita dengan orang lain. Lepas tu dia pun cakap dengan kawan dia pun benda yang sama. Maka oleh kerana itulah dalam bidang kaunseling, maka kaunselor dia terikat kan dengan akta kaunselor, dengan kod etika, yang bila orang cerita dengan kita, kerahsiaan itu perlu dijaga. Bukanlah saya katakan bahawa kaunselor itu adalah satu-satunya jalan untuk berubah, tidak. Tetapi salah satu alternatif yang ada, orang yang mungkin kita boleh percaya dari sudut profesionalisme dia, dari sudut tanggungjawabnya, dari sudut amanah yang dipegang, maka kaunselor adalah langkah pertama untuk kita merubah diri kita.
0: Itu dia. Okey, doktor, ramai orang mengaitkan kan hijrah itu dengan perubahan luaran lah, seperti mungkin daripada segi penampilannya kan, hijrah orang kata mungkin pemakaian yang sebelum ini ke arah yang lebih sopan dan sebagainya, atau mungkin daripada segi pekerjaan kan, ramai yang mungkin mengambil kira pekerjaan ni lah mungkin satu perkara yang besar bila kita membuat keputusan mungkin berpindah tempat kerja dan sebagainya. Bagaimana pula dengan perubahan dalaman yang melibatkan hati dan juga emosi, doktor?
1: Hijrah bermula daripada hati.
0: Okey. Itu yang kita
1: itulah,
0: tak sedar sebenarnya.
1: Foundation hijrah itu adalah hati.
0: Yes.
1: Nabi SAW menyiapkan sahabat-sahabat yang nak berhijrah itu. Nabi telah menyiapkan selama 13 tahun mengukuhkan hati mereka. Kalau dalam bidang psikologi dan bidang kaunseling, Kita percaya, meyakini bahawa dalam diri manusia ni dia ada satu sistem kepercayaan, belief system. Maka sistem kepercayaan ini yang meletak nilai terhadap sesuatu perkara. Contoh kan, contoh paling mudah kan, mungkin sebelum kita lihat contoh yang paling mudah. Kan ada kawan, kita text dia, kita WhatsApp dia, kemudian dia tak balas.
0: Okay.
1: Jadi
0: blue tick.
1: Jadi penilaian kita tu berdasarkan apa?
0: Cara mereka melayani kita lah.
1: Okey, tu satu benda. Okay. Tetapi kita meletakkan nilai. Bila dia tak balas WhatsApp kita, maka apa nilai yang kita letakkan pada orang tadi? Dia tak nak kawan kita, dia marah kita, dia benci dengan kita, dia sibuk ataupun dia mungkin dia baca tetapi dia
0: kita
1: belum ada masa nak tengok.
0: Kita tak penting untuk dia. Banyak andaian tu kalau...
1: Jadi andaian-andaian-andaian-andaian kita sebut sebagai nilai lah. Okay. Dia ada peristiwa. Peristiwa tadi adalah mesej kita tidak berbalas. Itu adalah peristiwanya. Kemudian peristiwa tadi diletakkan nilai. Kan? Nilai tadi adalah berdasarkan sistem kepercayaan kita. Jadi soalan yang paling mendasar itu adalah apa yang mempengaruhi sistem kepercayaan kita. Jadi bila orang nak berhijrah, mungkin sebelum ni dia tidak menutup aurat, dia nak menutup aurat. Jadi dia bila dia menutup aurat itu, maka
0: apa nilai?
1: Nilai dia, bagaimana dia melihat diri dia dan bagaimana dia melihat orang lain melihat diri dia. Mungkin dia keluar rumah dengan penampilan yang baru, orang senyum. Jadi apa nilai dia letak? Mungkin orang tadi peli dia, mungkin orang tadi suka dengan dia.
0: Jadi kat situ yang sebenarnya kita sebagai individu, apabila kita melakukan hijrah, kita kena meletakkan sisi-sisi yang baik lah. Maksudnya positif lah. Sebab kita, kita dah tentu, kadang-kadang kita pun judge diri kita sendiri kan. Jadi kena berhati-hatilah. Takut nanti kadang-kadang terlalu memikirkan, kenapa tadi dia senyum dengan saya, agaknya dia perli saya kan, berpakaian sopan tiba-tiba kan.
1: Jadi itu yang kita sebut sebagai sistem nilai tu. Nanti kejap lagi kita cerita apa yang mempengaruhi sistem nilai itu. Jadi bagaimana seorang kaunselor, bagaimana seorang psikoterapis melihat sistem nilai itu dibina atas nilai apa. Itu menarik perbincangan selepas ini.
0: Jadi kita kembali selepas ini dengan tajuk besarnya nilai. Lagi bersama dengan tetamu kita seketika nanti, kita akan kembali bersama dengan Dr. Muhammad Hir untuk kita berkongsi berkenaan dengan hijrah hati, hijrah kehidupan. Kita nak berehat seketika dahulu, Doktor. Kita nak layan dahulu lagu ini dari Dato' Rosa, tapi dia hijrah cinta, hijrah juga. Dia berpindah ke lain hati. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan yang tepat. Okey. Pasti kita sekarang ini bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Hir Johari Abbas yang merupakan ahli perkamah internasional untuk kita berkongsi berkenaan topik kita hijrah hati, hijrah kehidupan. Kita nak sambung lagi persoalan kita bersama dengan doktor untuk malam ini. Okey, pasti doktor kita nak tanyakan jugalah mungkin ada individu yang berasa dirinya tidak layak untuk berubah kerana terlalu banyak kesilapan yang pernah dilakukan. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara ini? Kadang-kadang kan bila terlalu banyak silap ni kita rasa macam layakkah aku? Soalan tajuk lagu tu. Silakan.
1: Suatu sifat ataupun satu perasaan tatkala kita merasa kita ni hopeless. Kita rasa kita ni tidak layak dibantu. Kita ni telah menemui jalan yang buntu. Bahkan kalau dalam sisi agama, ada orang beranggapan mungkin dia kata dosa saya ni banyak sangat dah. Kata tah Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa saya ataupun tidak. Maka oleh kerana itu pendekatan Islamic counseling sebagai contoh. Bila kita sebutkan tadi bahawa manusia ini bertindak berdasarkan tafsiran ataupun nilai yang diletak terhadap peristiwa tersebut. Dia banyak buat kesalahan, itu peristiwanya. Kemudian nilai yang diletak ataupun tafsiran yang diletak terhadap peristiwa yang berlaku tadi. Dia kata bila dosa dah banyak, kesilapan dah banyak, maka saya ni orang yang paling teruk atas muka bumi ni. Okey. Kemudian tafsiran tadi akan memberi emosi. Dia akan sedih, dia akan kecewa dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, manusia yang nak berubah ni, dia nak merubah tafsiran tadi ataupun nak merubah nilai yang diberikan tadi. Nilai tadi datang daripada mana? Nilai datang daripada hatinya.

0: Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada kita buat benda baik ataupun sebaliknya, mm-hmm, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan maksudnya bila kita buat benda salah tadi Allah biarkan kita buat benda salah ni berlanjut-lanjutan supaya kita jadi orang yang tak baik, tidak. Tetapi untuk Allah bagi tahu bahawa bila buat salah, maka di sana ada tempat untuk kita kembali, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah kata apa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah kata, katakan pada orang-orang yang banyak melakukan kesilapan tadi, orang yang melampaui batas atas kehidupan dia, Allah kata apa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan rasa putus harap, jangan rasa hopeless. Kita perlu buka hati kita untuk dibantu. Jadi bila hati tadi bersedia untuk dibantu, maksudnya apa? Hati tadi telah bersedia untuk meletakkan nilai yang baru terhadap peristiwa yang berlaku. Meletakkan tafsiran yang baru terhadap peristiwa yang berlaku. Contoh tadi, contoh mudah tadi kan, bila kita WhatsApp kawan kita, kawan kita tak balas, maka mungkin tafsiran awal ataupun nilai awal yang kita letak, kawan kita tadi tak suka kita. Kemudian mempengaruhi emosi, kita marah, kita merajuk dan sebagainya. Tetapi yang kita nak ubah itulah tafsiran itulah, nilai itu, dengan cara bagaimana membesarkan hati,
1: melapangkan.
0: Jadi kita ada sangka baik di situ.
1: Ya, betul.
0: Mungkin dia sibuk, mungkin dia dalam konti sekarang tak boleh nak balas.
1: mungkin
0: habis pukul 12 dia balas. Jadi bila dah besarkan bekas itu, besarkan hati itu, maka tafsiran baru dan nilai baru itu mempengaruhi emosi yang baru. Okeylah, tak apa, kejap lagi dia balas, ataupun dia dah tidur, esok dia balas. Maka kita akan sentiasa bersangka baik, proses hijrah itu telah pun berlaku. Jadi bila kita bersedia untuk buka hati kita untuk letakkan nilai yang baru, tafsiran yang baru, jauhkan syak wasangka, kan kita letakkan nilai positif sebanyak mungkin, maka bererti kita telah bersedia untuk berubah dari sudut hati kita. Jadi bila kita hati kita berubah, tindakan berubahlah.
1: Ya, betul.
0: Nah, sepatutnya tadi, patutnya tadi kalau tak kita merajuk dengan dia seminggu kan, sebab tak reply WhatsApp kita.
1: Kita block dia.
0: Okey. Tapi oleh kerana kita telah meletakkan tafsiran dan nilai yang baru, maka kita telah membuat satu tindakan yang baru, maka itulah yang disebut sebagai proses hijrah. Jadi siapa nak bantu kita?
1: Diri kita lah.
0: Itu soalannya. Okey, diri kita salah satu daripadanya. Tetapi kita memerlukan seseorang nak bantu kita. Itu balik kepada kaunselor tadi yang sedia bantu anda.
1: Tapi mungkinlah sebelum kita melalui proses sampai berjumpa dengan kaunselor, pentinglah juga untuk kita ada orang keliling.
0: Ya, betul.
1: Yang boleh kita percayai, yang boleh bagi nasihat baik kepada kita kan. Kalau kita ada orang sebegitu, maka kita beruntung. Orang seperti ini akan sentiasa menegur kita, insyaAllah. Jadi kena belajarlah. Betul lah agaknya kan. Sebab saya ada terbaca juga, dia kata untuk kita sampai ke satu situasi lah, mungkin tidaklah tenang sepenuhnya, tetapi sedikit tenang, kita mula belajar yang kita ini tidak mempunyai, orang kata tidak penting dalam kehidupan sesiapa pun. Jadi kita takkanlah senang nak rasa kecewa kan. Kita mesej dia tak balas, tak apa. Kita berlapang dada aja, baik-baik saja kan. Jadi istilah terasa hati itu tidak berlaku lah. Okey, doktor, kita nak buka soalan dari pendengar kita ni. Ada Ika dari Subang Jaya. Dia kata, saya bukanlah seorang menantu yang baik. Sering bergaduh dengan mertua, berkasar dengan ipar dua. Oh, kau bergaduh ni. Tapi saya juga nak hak saya sebagai seorang isteri yang perlukan perhatian dan kasih sayang. Suami saya tak ambil berat tentang isu keluarga. Padinya gaduh dalam keluarga adalah perkara biasa pula. Okey, saya nak berhijrah ke arah kedamaian. Tetapi saya tak dapat buat seorang. Bagaimana saya boleh memulakan perhijrahan ke arah keharmonian agar seluruh keluarga dapat hidup aman damai, okey, di bawah satu bumbung. Dan selepas berkahwin, kata dunia akan berubah dan ini merupakan satu perhijrahan dalam kehidupan seseorang lah. Jadi pada pandangan doktor sendiri, adakah wajar pasangan baharu berkahwin tinggal bersama ibu bapa mereka? Apakah hijrahan terbaik bagi pasangan yang baharu kahwin?
0: Dia ada banyak perkara-perkara yang boleh kita lihat lah daripada pertama soalan dia. Kemudian proses kehidupannya itu. Jadi dalam masa yang singkat ni, mungkin kita tak dapat nak rungkai satu-satu daripada apa yang disebutkan. Cuma satu perkara yang perlu juga untuk kita faham bahawa tatkala proses hijrah itu berlaku, tidak menjanjikan kemanisan di penghujungnya. Itu kena letak dulu. Sebab kadang-kadang ada orang beranggapan bahawa kehidupan saya sekarang teruk sangat. Jadi saya nak berhijrah supaya saya hidup lebih baik. Contohkan ada orang dia duduk dalam

0: sana keluarga yang begitu tadi, keluarga yang negatif, kan mertua negatif, paduan negatif dan sebagainya. Dia beranggapan bahawa kalau saya keluar daripada rumah negatif ini, saya akan menemui positif. Adakah itu suatu benda yang dijanjikan dan jamin akan berlaku? Jawapannya tidak. Ada orang duduk dalam kehidupan pekerjaan yang negatif. Dia kata, saya nak pindah kerja lah. Nak minta pindah kerja, saya nak pergi tempat lain. Dan adakah tempat yang akan kita pindah itu adalah lebih baik daripada yang kita ada sekarang ni? Jawapannya tidak.
1: Tidak pasti kan?
0: Kita tak pasti. Mungkin lebih baik ataupun mungkin lebih teruk daripada apa yang sedang.
1: Jadi kan doktor, kalau bercakap berkenaan dengan itu kan, lah mungkin ada orang dia memang tidak suka berada di zon selesa kan, suka melakukan perhijrahan dan sebagainya. Tapi ada orang juga yang pergi daripada satu situasi ke satu situasi dengan beranggapan situasi yang seterusnya akan jadi lebih baik. Walaupun mereka ini tidak pasti. Mungkin dalam hubungan pun begitu juga kadang-kadang kan.
0: Saya, soalan mudah saya adalah, adakah kita sedang melalui proses hijrah atau kita cuba lari daripada masalah?
1: Itu sebenarnya jawapan dia.
0: Ada orang beranggapan menjadikan hujah bahawa saya nak berhijrah, sedangkan bukan berhijrah yang kita cari.
1: Lari.
0: Kita cuma nak lari daripada masalah. Masalah perlu diselesaikan, bukan lari daripada masalah. Kerana tak kala kita lari daripada masalah, maka 1,000 masalah sedang menanti kita di hadapan. Jadi proses hijrah itu bukan proses lari. Nabi SAW tak lari. Tetapi Nabi menyelesaikan masalah dengan cara bagaimana Nabi, kita sebutkan tadi, dia bukan proses yang berlaku satu malam. Dia proses yang berlaku bertahun-tahun sebelumnya. Melibatkan orang-orang yang pelbagai. Bahkan Nabi SAW merancang itu dengan perancangan yang sangat teliti. Dia proses hijrah pun begitulah. Dan dalam kehidupan kita pun begitulah. Jadi bila kita nak berubah, contoh macam yang bertanya tadi. Maka tatkala kita tak boleh ubah orang lain, tak boleh mertua kita tak boleh ubah, ipadua kita tak boleh ubah, tetapi kita boleh ubah tanggapan kita terhadap mereka dan tanggapan kita terhadap diri kita. Yang itu kita boleh ubah. Dia berbalik pada apa yang saya sebutkan lebih awal tadi, iaitu apa tafsiran kita dan apa nilai yang kita letak. Tafsiran kita dan nilai yang kita letak itu akan menyebabkan kita bahagia ataupun sengsara. Kalau kita letakkan itu adalah negatif, maka dia akan jadi negatif. Ada orang kata, bila dah berkahwin ni eloklah duduk rumah sendiri kan, jangan rumah mertua. Itu nilai yang kita letak kan. Tetapi kalau kita ubah nilai tadi, ubah tafsiran tadi dengan tafsiran yang lain. Awal kahwin, gaji pun tak berapa tinggi lagi. Duduk dengan keluarga, rumah tak payah bayar, masak rumah. Jadi itu tafsiran yang lain berbanding dengan tafsiran yang pertama. Ia bergantung kepada apa yang kita tafsirkan dan apa nilai yang kita letak.
1: Jadi sebenarnya ia bergantung pada cara kita menilai sesuatu perkara itu. Cara kita berfikir, itu sebenarnya akan menjadikan kita adakah ke arah yang lebih baik. InsyaAllah, saya percayalah kan, bila sebut tentang hijrah, sesiapa saja ingin menjadi lebih baik sekurang-kurangnya daripada semalam lah. Orang kata setiap hari kita belajar untuk jadi lebih baik, insyaAllah. Okey, ada lagi soalan ni doktor, daripada Mas Taki ni Selayang. Dia kata, bila saya dengar tentang berkat gaji, saya jadi risau, dia kata. Masa kerja saya banyak dihabiskan bukan untuk kerja ofis, tetapi pergi mengeteh. Ramai terasa ni. Dia kata kan, kadang-kadang layan drama kan. Banyak kerja yang tertangguh tapi saya tak ambil indah lah. Apakah hijrah yang perlu saya lakukan? Hati saya dah berkata saya perlu berubah, tapi bila bersama dengan ialah kawan-kawan kat pejabat kan, saya kalah. Jadi tak dapat berhijrah. Mohon pandangan kan, bila kita sebut berkenaan dengan berkat gaji itu kan. 9 jam, sejam waktu rehat, 8 jam tu memang betul-betul ke buat kerja?
0: Tapi saya rasa dia punya soalan utamanya tadi bukan isu gaji kan. Bila dia dah cuba untuk berubah kan, dia cuba untuk berubah.
1: Tetapi ialah kadang-kadang keadaan, kebiasaan itu.
0: Lingkungan kita kata, lingkungan kan kita berada. Jadi dia, saya rasa DJ kan ada sebut tadi kan, dia adalah bergantung kepada bagaimana kita melihat diri kita pada sisi orang lain dan bagaimana kita melihat sisi orang lain dalam diri kita. Adakah kita ini penting bagi dia ataupun mereka itu penting bagi kita? Contoh kalau ada dua orang, contoh macam saya dengan DJN, kita baru bertemu malam ini. Jadi kalau apa-apa pun saya buat, saya tak akan fikir sama ada DJN akan terasa atau tidak. Betul tak? Apapun yang DJN akan buat, DJN takkan fikir sama ada saya terasa ataupun tidak. Sebab apa? Sebab pada tanggapan saya, DJN bukan siapa-siapa pun pada saya. Begitu juga sebaliknya.
1: Faham.
0: Tatkala kita berada dalam satu situasi di pejabat, kita beranggapan kawan itu penting untuk kita. Yalah, dan kita penting untuk dia.
1: Kita nak menjaga hati lah.
0: Ya, betul. Ha, jadi jawapannya adalah menjaga hati. Mm-hmm. Tetapi soalannya adalah hati siapa yang kita sedang jaga.
1: Mm-hmm. Ha, hati dia macam, kawan-kawan lah.
0: Dia macam menjaga jodoh orang lain lah.
1: Oh, lama. I don't know. Sedih.
0: Sama ada kita jaga hati kita. Ataupun kita jaga hati orang lain.
1: Saya kira sebenarnya kan, bila yelah mungkin kalau kawan pejabat kita dah kenal, maka kita dah menjaga hati kan. Mm-mm. Sebenarnya ada cara terbaik untuk kita menolak. Mm-mm. Tapi dalam keadaan masih lagi menjaga hati kan, sebab kita dalam proses orang kata ingin berubah lah
0: kononnya
1: kan. Saya kira kalau mereka merasakan kita penting, mereka juga faham. Ya, mungkin
0: dan yang lebih penting adalah kita sebenarnya kita tak boleh baca pun hati dia. Kita rasa macam dia rasa sedemikian, tapi sebenarnya tidak pun.
1: Tante dia tak kisah,
0: dia pun ajak-ajak pun lah dia. Dia pun okey je sebenarnya.
1: Jadi kita buat sahaja merasa apa yang anda rasa betul. Sebab kadang-kadang ada benda yang di luar jangkaan anda.
0: Kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh ubah pandangan kita terhadap mereka. Dan pandangan mereka itu bagaimana kita menilainya.
1: Jadi penatlah kalau dalam banyak situasi kita fikir, oh macam mana dia terasa nanti kalau dia merajuk dengan saya, macam mana, penat.
0: Ya, penat betul.
1: Itu penat ya. Okey, Doktor, kita berehat seketika dahulu. Okey, sebelum kita masuk ke talk set kita yang terakhir, kita nak dengar dahulu lagu ini. Ini dia Azman Shah bersama dengan Erin CTG. Katanya takdir cinta kita. Kalau tadi menjaga jodoh orang lain, yang itu pun tragis ya. Selamat FM.

0: Selangor FM Pilihan Tempat masih lagi bersama dengan tetamu kita untuk kita berkongsi berkenaan topik kita untuk malam ini, hijrah hati, hijrah kehidupan. Okey. Dan pastinya kita bersama dengan kita bersama dengan Dr. Muhammad Khair Johari Abbas yang merupakan ahli pengamal international. Okey, doktor. Dan pastinya kita dah berada di topik kita yang terakhir, doktor, kan? Kita nak tanya jugalah kepada doktor sendiri, apakah mungkin ada nasihat yang boleh doktor berikan kepada mereka yang ingin mengubah kehidupan mereka kepada satu kehidupan yang lebih baik dan pastinya lebih bermakna, dan hijrah apakah yang terbaik dan langkah yang wajar diambil? Semua orang nak hijrah ni, dia sama macam azam tau. Kat zaman tu kan, macam kata kalau awal tahun tu kita dengar kan macam-macam jenis kat zaman, sama jugalah. Okey, pasti dalam konteks ini kita sebut berkenaan dengan hijrah, sesuatu yang lebih baik kita harapkan. Tapi itulah, macam tadi kalau kita dengar daripada awal, hijrah yang paling penting adalah bagaimana kita meletakkan nilai itu, kan. Mungkin lepas ini
1: jadi itulah penekanan saya pada malam ini adalah bagaimana untuk kita meletakkan nilai dan bagaimana kita meletakkan suatu tafsiran terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab Allah SWT sebut dalam Quran kan, bahawa sesuatu kaum itu tidak akan dapat diubah melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi apa yang ada dalam diri itu saya ibaratkan macam suatu bekas lah, kan, suatu bekas. Kita bukan mencari bagaimana untuk kita selesaikan semua masalah dunia ni. Tidak, kan? Dan kita pun tidak mampu untuk menyelesaikan semua masalah kita. Dan masalah, dugaan, cabaran itu pasti akan datang bersilih ganti selagi mana kita hidup. Kalaulah kita menginginkan kehidupan yang tenang-tenang aja, relax-relax aja, bahagia-bahagia aja, comfort zone tadi, maka sebenarnya dia adalah merupakan suatu angan-angan yang tidak akan tercapai. Paling tidak kita keluar pergi kerja, kita akan berhadapan dengan jam.
0: Betul. Setiap hari akan ada dugaan cabaran.
1: Tapi kalau ada orang menafsirkan bahawa jam itu adalah waktu dia untuk melihat kiri dan kanan, untuk dibetulkan tudung dia, maka jam itu adalah satu keindahan pada dia, kan?
0: Okey, lepas ni kita nak kena setiap apa yang berlaku tu, kalau kita ambil positif ni, insyaAllah banyak nilai-nilai baik yang kita terapkan.
1: Bagaimana kita meletak nilai, bagaimana kita meletakkan tafsiran yang baru terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu, perkenan saya adalah bila kita nak berhijrah, perkara yang paling utama dalam kehidupan kita adalah kita nak membesarkan hati kita tadi. Kan, besarkan bekas tersebut dan letaklah apa pun masalah, semua masalah tadi kita akan anggap dikecil. Saya ada satu falsafah lah dalam kehidupan, falsafah mudah. Masalah dalam kehidupan ni ada dua je. Yang pertama masalah yang boleh selesai, yang kedua masalah tak boleh selesai. Masalah yang boleh selesai tak payah kita fikir, sebab masalah itu boleh diselesaikan, bukan nak fikir, kan? Kemudian yang kedua, masalah yang tak boleh selesai pun tak payah kita fikir, sebab tak boleh selesai. Kita fikir pun tak boleh selesai. Jadi bagaimana kita meletak nilai, kan? Bagaimana kita meletak nilai terhadap masalah dalam kehidupan kita. Jadi kita akan melalui kehidupan ini dengan tenang-tenang aja lah.
0: Yelah, jadi apapun kehidupan berlalu, ini adalah proses lalukan aja.
1: Ya, lalukan aja.
0: Faham, betul. Saya dapat banyak hari ini nanti. Okay, itulah bila cakap, kan. Mungkin bila yang dengar, kan, dengar melalui frekuensi ataupun yang dengar lah, mungkin yang lihat juga di TikTok Selangor FM. Okay.
1: Sebab kehidupan ni dia ada banyak banyak warna-warna indah yang lain untuk kita lihat. Kan, banyak sisi-sisi yang indah yang lain yang kita lihat, tetapi kadang-kadang kita terlalu fokus terhadap suatu masalah, kita beranggapan bahawa hidup kita sudah berada di penghujungnya.
0: Dah hujung tanduk,
1: Maka sebab itu kita perlu bertemu dengan seseorang, yang kaunselor tadi, kan, untuk membuka suatu horizon yang baru dalam kehidupan kita. Kita nampak warna ni hitam, hitam, hitam, hitam, sedangkan di sana ada warna kuning, merah, jingga dan sebagainya yang kita tak nampak kerana kita terlalu fokus terhadap satu perkara.
0: Ibarat satu kertas, kita cuma fokus pada titik hitamnya saja.
1: Ya, betul.
0: Sedangkan banyak lagi warna
1: banyak
0: putih.
1: Begitulah,
0: ingat apa yang doktor pesan tu sebenarnya, kan, dalam kehidupan ni ada dua masalah yang boleh selesai. Jangan dirisau, akan selesai. Yang tak boleh diselesaikan, memang tak boleh selesai. Jadi biarkan.
1: Biarkan berlalu.
0: Jadi hidup ini adalah satu proses, lalukan aja, insyaAllah. Kita cuba lakukan yang terbaik lah setiap hari. Saya percaya kalau kita buat baik, lakukan yang terbaik, pastinya datang pun yang baik-baik saja. Yang penting kita mula mengubah nilai yang kita letakkan dalam diri kita, kan? Semoga apa yang dikongsikan hari ini bersama dengan tetamu kita, okay, untuk topik kita malam ini bersama dengan Dr. Muhammad Khair Johari Abbas, banyak memberikan anda orang kata info dan juga manfaat yang boleh anda aplikasi dalam kehidupan anda. Okey, hidup ni semoga kita lalu dengan tenang-tenang sahaja. Banyak sebenarnya banyak yang perlu kita syukuri sebelum kita orang kata mempersoalkan banyak perkara kan doktor kan?
1: Ya, betul.
0: Saya rasa selepas ni saya dah boleh jadi klien doktor lah.
1: InsyaAllah boleh.
0: Okey, apapun terima kasih doktor juga bagi pihak pendamping kita Nurazila Abdul Aziz. Okey, untuk topik yang kita bawakan iaitu hijrah hati, hijrah kehidupan doktor. Selepas ni kita ada segmen untuk kita punya sembang bola kita doktor bersama dengan demam bola kita FIFA Cup 2026 kita. Jadi saya pun nak tanya doktor lah kan agak-agak kan pasukan negara mana yang menjadi pilihan doktor?
1: Oh, saya rasa Brazil kot.
0: Brazil lah doktor. Okey, jadi doktor pilih Brazil. Okey, apapun untuk anda, terima kasih. Ada kesempatan kita bersua lagi
1: insya-Allah
0: doktor. Mungkin di lain kesempatan kita dapat bersua lagi untuk topik-topik yang lain. Okey. Semoga malam ini memberi kita banyak ilmu bersama dengan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Khair Johari Abbas. Okey, kepada anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Selepas ni sembang bola, jom kita nak tahu kan daripada pengulas kita apa cerita ni bola ni. Terus layan Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, seperti biasa bersama dengan demam Piala Dunia kami bawakan kepada anda. Dan untuk hari ini saya tak bersorangan lah. Macam biasa kita ada tetamu yang kita bawakan khas untuk anda. Di talian sekarang ni kita ada Encik Nazrin sebagai penulis bola sepak. Kita nak bercakap selamat malam Encik Nazrin.
2: Ya, selamat malam. Terima kasih kerana menjemput saya.
1: Apa khabar malam ni? Macam mana?
2: Kan? Sihat. Baik.
1: Baik kan? Suara semua okey eh?
2: Oh, okey. Masih belum hilang lagi.
1: Okey, Encik Nazrin, kita bercakap berkenaan bola sepak lah. Pastinya kita nak tanya kepada Encik Nazrin jugalah eh. Untuk perlawanan yang telah berlangsung untuk hari ni, Encik Nazrin. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama dengan pendengar kita yang sama-sama juga orang kata menahan mata kan untuk menyaksikan perlawanan yang baru je lepas untuk hari ni. Encik Nazrin, silakan.
2: Okey, kita mula dulu dengan perlawanan Perancis lawan Senegal lah kan. Itu memang boleh kata memang perlawanan tumpuan untuk match day yang baru ni. Kita boleh nampak memang kedua-dua pasukan sebenarnya menunjukkan saingan yang cukup sengit sebenarnya. Kita boleh nampak kan kedua-dua Perancis dengan Senegal memang saling berbalas serangan. Dan saya sebenarnya agak terkejut sebab gol hanya hadir pada minit ke 70 macam tu. Agak lewat sebenarnya untuk jaringan dihasilkan. Tapi memang kita boleh nampak yang Perancis lebih tajam. Bila mereka ada peluang, mereka ambil. Berbanding Senegal yang sebenarnya banyak juga peluang, tapi mereka gagal untuk menyempurnakan peluang yang ada. Kalau macam satu lagi perlawanan antara Argentina dengan Algeria, saya rasa memang Algeria memang tak dapat. Walaupun mereka pada mulanya memberikan ancaman, tapi mereka tidak dapat menahan asalkan Argentina sebagai juara pertahan. Dan kita boleh nampak Messi, Lionel Messi bermain dengan kurang tekanan sebenarnya. Sebab untuk beberapa edisi, 5 edisi ke belakang, dia bermain dengan penuh tekanan sebab dia perlu menghadiahkan Piala Dunia kepada rakyat Argentina. Tapi selepas dia melakukannya pada 2022, di 2026 dia bermain dengan tanpa sebarang tekanan dan kita nampak hat-trick terus. Jadi memang itu satu keputusan yang sangat baik sebenarnya untuk Argentina. Dan ia memberikan amaran kepada pasukan-pasukan lain, pasukan-pasukan yang lain. Dan secara tak langsung mungkin tekanan halus kepada musuh tradisi sepanjang zaman dia, Cristiano Ronaldo dan juga Portugal jugalah untuk berpasangan yang lebih baik.
1: Bagaimana pula dengan perlawanan yang melibatkan kumpulan K di antara Portugal ini?
2: Okey, pada saya ini satu perlawanan yang baik sebenarnya. Kerana Portugal, kita nampak memang dia memang datang sebagai pasukan pilihan lah. Dan ini memang waktu yang sangat penting untuk Portugal menunjukkan yang mereka ni pasukan yang berkualiti, menentang pasukan yang boleh dikira pilihan ketiga lah dalam kumpulan K ni, iaitu Congo. Tapi harus diingat, walaupun Portugal ni kita nampak daripada penjaga golnya, ketahanan dan kebaikan serangan, mereka memang saya bersedia lengkap. Tapi Congo juga ada pemain-pemain yang bagus juga. Dan kita pun boleh nampak yang sebenarnya dari perlawanan-perlawanan sebelum ni, kita boleh nampak macam Cape Verde juga berjaya mengikat Spanyol. Jadi sudah pastinya Portugal yang bermain sebelum selepas perlawanan Spanyol tu, mereka dah nampak dan mereka mesti kena pastikan yang mereka tidak jatuh dalam perangkap macam mana Cape Verde buat terhadap Spanyol. Sebab saya nampak yang pasukan-pasukan underdog ni semua memang datang bukan niat untuk lengkapkan jadual saja, mereka memang nak memberikan sesuatu. Kita boleh nampak sedangkan Qatar yang hampir kalah dengan Switzerland pun mampu berjaya untuk menjaringkan gol pada minit akhir untuk mendapat gol pesan seri. Jadi pastinya Congo bersemangat, mereka pun tak nak kalah dan tersungkur pada perlawanan pertama.
1: Kan pastinya kedua-dua pasukan ingin memberikan yang terbaik lah kepada pasukan masing-masing. Dan bagaimana pula dengan pemain tumpuan, yang siapa agaknya yang akan menjadi pemain tumpuan yang akan diberikan perhatian lebih di atas perlawanan ini?
2: Semestinya kalau Portugal tu memang, kalau kita tak sebut nama Cristiano Ronaldo tu,
1: kita lengkap lah
2: jadi paspal sebenarnya. Semestinya Cristiano Ronaldo akan jadi tumpuan, sebab macam mana sekalipun apa je yang dia buat sekalipun tetap akan jadi tumpuan. Dan Ditambah pula dengan Messi pun dah hat-trick. Jadi orang akan terfikir, oh Messi dah hat-trick, Mbappe dua gol, jadi Ronaldo akan apa pula magic dia. Jadi orang akan tertumpu pada benda tu. Dan pada saya, selain daripada daripada Ronaldo, Bruno Fernandes juga akan jadi tumpuan. Sebab kita boleh katakan yang Bruno Fernandes ada musim yang baik bersama Manchester United, menghasilkan bantuan gol yang sangat banyak. Jadi kita menjangkakan dia akan memainkan peranan penting untuk memberikan banyak peluang kepada Ronaldo untuk menjaringkan gol pada malam ini.
1: Kan, selain daripada Ronaldo sendirilah yang kita sedia maklumlah kan bagaimana pengikutnya kan, berapa ramai fan yang mereka dia ada di seluruh dunia kan. Siapa lain bagi Portugal sendiri yang akan menjadi tumpuan selain daripada beliau?
2: Kalau pada saya, saya sendiri yang memilih untuk melihat Bernardo Silva sebenarnya. Sebab Bernardo Silva ni memang kita nampak dia seorang pemain yang bagus di Manchester City. Dan hari ini pula pun saya dapat perkabaran yang dia sudah sah berpindah ke Real Madrid. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Dan semestinya Bernardo Silva dia nak tunjukkan kepada majikan baru dia yang dia seorang pemain yang berpengaruh dan boleh memberikan satu apa, satu impak yang besar lah untuk pasukan Portugal ni.
1: Yang berbaloi diambil lah.
2: Ya, yeah, betul, benar.
1: Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan sembang bola kita bersama dengan Cik Nazrin kita selaku penulis berkenaan dengan bola sepak itu sendiri. Okey, kita nak berehat seketika dahulu. Selepas ini kita kembali lagi. Okey, terus dengar
3: Selamat FM. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: Ya, itu dia Dai-Dai katanya Selangor FM pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Ya, betul lah tu. Satu orang Selangor, okey. Untuk sembang bola kita, kita bersama dengan Cik Nazrin, kita penulis bola sepak kita yang kita bawakan khas untuk anda. Untuk sama-sama kita dengarkan orang kata perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Sekarang ni tengah demam bola, okey. Selain kata bila sebut berkenaan demam bola kan, makanya ramailah yang asyik bersengkang mata, ya. Okey, Cik Nazrin.
2: Okey.
0: Yeah. Kita nak tanya jugalah dalam kumpulan K, siapakah agaknya yang menjadi pesaing utama bagi Portugal?
2: Pada saya pesaing utama sebenarnya adalah Colombia.
0: Okey.
2: Sebab Colombia ni memang kita nampak walaupun mereka bukanlah kuasa utama bola sepak Amerika Selatan seperti Argentina, Brazil dan Uruguay, tapi mereka masih lagi ada squad yang yang baiklah, yang padulah sebenarnya. Dan memang pada saya memang mereka akan sentiasa lebih menjadi pilihan berbanding Kongo ataupun Uzbekistan. Sebab pada saya memang dari segi kualiti, memang Colombia ni memang saya nampak memang pesaing yang paling dekat berbanding Kongo dengan Uzbekistan, yang boleh katakan kedua-duanya merupakan muka baru dalam Piala Dunia.
0: Jadi bagaimana untuk ramalan perlawanan di antara Portugal menentang Kongo ini? Agaknya kalau saya tanya kepada Encik Nazrin sendiri, mungkin ada orang kata ramalan yang telah dijangkakan ke? Bagaimana?
2: Saya rasa memang ini mungkin saya rasa Kongo mungkin akan memberikan
0: persaingan
2: sikit, sebab mereka cuba untuk menunjukkan first impression lah yang jelas kepada semua semua yang menonton. Tapi saya rasa masih lagi Portugal akan menang dengan selesa lah. Saya rasa 3-0 boleh jadi.
0: Boleh jadi 3-0. Okey, selain daripada perlawanan melibatkan antara Portugal dan juga Kongo kan, mungkin perlawanan yang seterusnya antara England menentang Croatia, yang mana agaknya orang kata perlawanan ini dianggap penting? Selain daripada perlawanan antara Portugal dan juga Kongo tadi.
2: Ya, betul. Ya, sebab ini memang kita nampak trend dalam Piala Dunia 2026 ni, perlawanan yang melibatkan dua pesaing terdekat selalunya, macam calon juara kumpulan ni selalunya akan bertemu pada perlawanan yang pertama. Jadi dan ini memang tak lain juga untuk kumpulan L ni, sebab England akan bertemu dengan Croatia. Mereka pun memang calon lah untuk jadi dua pasukan teratas dalam kumpulan ni. Jadi semestinya akan jadi tumpuan. Dia sama je macam perlawanan antara Brazil dengan Maghribi tempoh hari. Memang semua orang akan tonton, dan ini pun memang tak lain jugalah, memang tak ada beza. Memang akan jadi tumpuan juga.
0: Dan pastinya di antara England dan juga Croatia ni, mereka mempunyai sejarah kan, pertemuan sengit yang berlangsung pada Piala Dunia 2018, betul lah?
2: Ya, betul. Waktu itu saya ingat saya dimenangi oleh Croatia waktu itu.
0: Wah, maknanya Croatia pun orang kata tetap pastinya dengan kemunculan 2026 ni pasti nak tunjuk lagi kan, orang kata taringnya. Maknanya tahu boleh skor lebih lagi kan. Okey, bagaimana dengan pemain tumpuan ni antara England dan juga Croatia itu sendiri?
2: Kalau pada saya tumpuan untuk England pastinya mereka tak arah pada Harry Kane, ketua pasukan, sebab kita nampak memang gol-gol yang hadir untuk England ni banyaknya daripada Harry Kane. Tapi kita boleh nampak sebenarnya England ni dia ada banyak, ada ramai pemain yang boleh menghasilkan jaringan gol, macam Declan Rice dan Jude Bellingham di bahagian tengah. Tapi ada juga pemain-pemain yang berkualiti juga di bahagian pertahanan, macam saya boleh kata Mark Gahee dan juga Jared Kwanzaa dan juga John Stones juga. Jadi memang sumber gol itu tidak terhad pada Kane saja, walaupun dia memang tumpuan. Tapi sebenarnya masih lagi pemain-pemain lain pun masih lagi boleh berikan masalah kepada Croatia. Kalau Croatia ni kita nampak squad dia memang masih lagi bergantung harap kepada pemain-pemain veteran mereka lah, yang saya perasan macam Luka Modric, Marco Kovacic dan juga Ivan Perisic. Tapi walaupun mereka ni masih lagi dah kira veteran, tapi mereka masih lagi tajam, dan saya boleh nampak yang Croatia masih lagi akan mengharapkan kreativiti Modric tu sendiri di bahagian tengah, sambil dibantu Perisic di bahagian sayap untuk mendapatkan jaringan.
0: Jadi kita pastinya antara perlawanan di antara England dan Croatia ni juga antara yang akan menjadi tumpuan lah untuk kita lihat sendiri, sebab mereka dah punya sejarah pada tahun 2018. Okey, seketika nanti kita akan sambung lagi untuk tahun kita yang terakhir berkenaan dengan sembang bola kita untuk malam ini bersama dengan Cik Nazrin. Kita nak berehat seketika dahulu, boleh kita layan lagu dulu ya. Kita dengar dahulu lagu ini. Ini dia Haiz untuk anda, macam biasalah, FIFA Cup 2026. Ini dia Haiz untuk anda, Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tepat bersama dengan tetamu kita yang sekarang ini berada di talian. Kita bersama dengan Encik Nazrin kita, okay, selaku penulis berkenaan dengan bola sepak. Pasti kita nak tanya jugalah, ada dua perlawanan, okay, yang bakal berlangsung, di mana ada perlawanan melibatkan Portugal menentang Kongo dan juga perlawanan yang seterusnya melibatkan kumpulan L di antara England menentang Croatia. Okey, kalau tadi kita dah ketahui lah kan, orang kata kenapa kita mesti tonton perlawanan ini, dan selain itu juga antara pemain yang bakal menjadi tumpuan. Selain itu juga kita nak tahu juga kan, apa sebenarnya yang perlu orang kata diperhatikan di antara perlawanan yang melibatkan di antara England dan juga Croatia ni. Silakan.
1: Pada saya, yang benda pertama yang paling kita akan saksikan adalah bagaimana pertarungan taktikal di bahagian tengah lah melibatkan England dengan Croatia ni, sebab kita boleh nampak yang kedua-dua negara ada pemain-pemain tengah, set pemain tengah yang memang bukan calang-calang. Jadi semuanya akan dimenangi di bahagian tengah, dan kita akan tengok macam mana benda tu akan berlaku. Kalau England boleh kawal bahagian tengah dengan baik, mungkin mereka akan ada lebih peluang, dan begitu juga sebaliknya untuk Croatia. Dan pada saya, saya lebih tertumpu kepada ini adalah perlawanan pertama Thomas Tuchel sebagai jurulatih England untuk perlawanan kompetitif pertama dia. Jadi tumpuan tu pasti akan terarah kepada dia, sebab kerja, tekanan kerja terutamanya sebagai jurulatih England ni memang sangat tinggi. Ditambah pula sebelum, semasa pelantikan dia pun ramai yang berpetikai kenapa ambil orang Jerman jadi jurulatih England. Jadi ada sentimen-sentimen tu lah. Jadi perlawanan menentang Croatia ni dah sangat penting untuk Tuchel curi hati penyokong-penyokong England. Kalau mereka berjaya menang dengan keputusan yang meyakinkan, persamaan yang baik, jadi boleh katakan satu, England akan berada di belakang dia, menyokong dia, dan ditambah pula dengan kalau ikutkan rekod dia dengan Chelsea dulu, pernah menjuarai kejohanan Eropah sambil menggunakan skuad yang sedia ada waktu tu. Jadi dengan ini, dengan skuad yang dipilih sendiri, jadi pastinya jangkaan itu akan lebih tinggi untuk dia. Jadi memang Tuchel memang ada satu tugas yang berat untuk menentang Croatia, dan pastikan semuanya bermula dengan baik untuk England.
0: Jadi ramalannya bagaimana pula untuk perlawanan ini?
1: Walaupun saya setuju yang sebenarnya England ni, orang kata ramai pemain-pemain yang bagus, tapi saya lebih memilih Croatia untuk menang. Croatia mungkin boleh menang dengan 2-1.
0: 2-1 Croatia 2, England 1.
1: Betul.
0: Itu dia. Jadi ini antara perlawanan yang seterusnya lah kalau kita sebut berkenaan dengan England menentang Croatia ini. Ini anda boleh saksikan 4 pagi. Dan juga perlawanan yang pertama tadi, kita sebut berkenaan dengan Portugal dan juga Kongo, ini adalah perlawanan yang akan berlangsung pada hari esok. Betul eh?
1: Ya, betul.
0: Alright. Okey, apa pun diucapkan terima kasih di atas orang kata perkongsian berkenaan dengan sembang bola kita untuk malam ini. Okey, semoga penyokong-penyokong yang akan menyaksikan perlawanan ini, orang kata yang mula membuat ramalan tu kan, tepatlah kan, ramalanku benar berlaka katanya. Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nazrin kita di atas perkongsian berkenaan dengan sembang bola. Ada kesempatan kita bersua lagi.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Selangor FM.
0: Ya, itu dia. Okey, Encik Nazrin selaku penulis bola sepak dengan ramalan yang beliau berikan. Okey, anda pastinya punya ramalan anda juga kan? Jadi anda ramal bagaimana? Okey, apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Yang dahulu ini dia Raja, katanya jujur. Awak jujur tak? Jujurlah. Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan antarabangsa. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran Sukan Plus OK dan konstrima langsung di RTM Click.

Itu dia Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Arrow, baru saja kita dengarkan seketika tadi. 10.53 minit malam, saat malam untuk anda. 11 malam utama, 11 malam menanti anda. Sebab kembali lagi bersama saya untuk jam yang terakhir. Okey, jom kita layan dahulu lagu ini yang mendapat tontonan lebih daripada 93 juta view di YouTube. Kita layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Sufian Suhaimi, Di Matamu. Selangor FM.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years. And we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis. And we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerja sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai konon yang terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, 4 lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan menconteng dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ugutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN-Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Syahir dengan pendam. Okey, jangan pendam dalam hati terlalu lama tau. Takut nanti makan diri sendiri. Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ada rakan kita ni, Kak En, ya adik. Oh. Juga ada kiriman. Tadi ada lagu saya siarkan tadi, Berdendam dan Tangisan. Itu adalah permintaan daripada rakan kita. Dia hantarkan melalui Facebook Selangor FM. Bukan Facebook saya tadi. Okey, Berdendam dan Tangisan. Nama dia Raymond, tak silap saya. Okey, juga ada kiriman yang seterusnya ni. Isyarat dari Taman Raja Musa Kuala Selangor, nak dengarkan lagu Ekspedisi Semangat Yang Hilang katanya. Cikgu Noli, hai Cikgu Noli and Ketu. Ya, saya di sini meriah konti semenjak World Cup ni kan. Akak pun terjebak juga. Ya, kenalah kak, tetap orang kata kan. Okey, dah merehatkan diri dah sambil layan Selangor FM. Lagu ni boleh ke lagu Musalma Manis? Boleh. Apa pun, jom layan dahulu ini dia. Hey, dengarkan dahulu lagu daripada Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Terus dengar Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia Musalmah Manis. Okey, manis-manis je malam ni. Sekarang dah 11.34 minit malam. Selamat malam untuk yang dengarkan dari awal 6 pagi lagi hinggalah ke saat ini. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman. Bonda Agrik juga kata nak dengarkan lagu daripada Francis Capita di Genggam Sepi. Boleh, mana ada kesempatan saya cuba siarkan. Okey, Cik Gunoli, terima kasih atas lagunya. Tambah lena dengan lagu ni. Senang nak lena, ya. Okey, juga ada kiriman rakan kita ni, Hati Yang Rindu. Oh, alamak, lagu Datuk Seri Cina Liza. Saya baru main, rasanya kena tukar penyanyi lain lah eh. Kalau macam tu, putarkan lagu daripada lagu My Heart daripada Irwan Shah bersama dengan Acha Supriyasa. Boleh Acha. Jom kita layan dahulu lagu ini, permintaan daripada Bonda Anggrek katanya, digenggam sepi. Selamat malam.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

itu dia. Ada mama dengan cover tu cua katanya. Okey, lagi kiriman saya nak bacakan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni kan. Ada yang nak dengarkan lagu yang ini. Oh, panjang. Okey, dah sampai ke hujung saya bersama dengan anda. Yang mana yang terlepas tu, saya bawa ke hari esok. Okey, esok seperti biasa temu janji kita bermula 8 malam dalam MH812. Jangan lupa seawal 6 pagi Selangor FM kembali ke udara 18 jam sehari menemani anda. Isnin hingga Jumaat kita ada 4 segmen. Dan apapun untuk anda, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah dan selamat menyaksikan perlawanan bola sepak juga kan, yang mungkin akan menjaga malam. Tapi lain dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Misha Omar. Break, terus dengar Selangor FM. Jumpa lagi esok. Bye-bye.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: bangga juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anarasari.
4: Saya Pak Nur.
5: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng burung hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen sembang bola dunia. Dia akan berlangsung setiap Jumaat esok 10:30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen yang kita sembang bola dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana, yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga segalanya dapat dilunaskan dengan baik.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu Hanim di sini menemani anda jam pertama ini. Dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Congo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Congo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Klik Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: suena FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Mesh 247.
7: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
8: Halo, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
9: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
10: Come.

Girls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhor Movos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanism berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan Maal Hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha. Okay, bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi ya pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Bunuh Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1 Kongo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit, ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Kongo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong moga pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, okey, Reef North, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tiada lagi bicara, nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan, mungkin ada yang di kilang-kilang, dalam bahagian pembuatan, masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita, terima kasih saya ucapkan, okay? Kepada anda yang di luar sana, walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya, kan? Yang penting kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan, tidak, ya. Segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Kang Buruhantu.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Gang Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja, tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki. Mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada. Jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan ada satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati tu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Gang Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1, masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my, antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Siasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya, Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan? Jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma, juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook.

Di sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah. Hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Hajinah Tul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Weekend, puro hantu. Nacional FM.
1: Kasih kerana bersama kami, Nacional FM sentiasa di hati.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, Hani masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia. Masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni musim buah dogoyen kan. Musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Mungkin kepada yang dah memang sedia kala ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada, okay? Walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, doroyan dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan-keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam mendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu, sebab kita tak pernah mencuba lagi. Tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita. Banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento. Buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah, berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita. Betul kan? Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1 waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi. Dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng buruh hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Geng Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan dan juga saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yaqin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat gak? Kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dia kata, ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar, baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh je. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Janganlah malam banyak-banyak. Sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak, nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau je lah. Jangan tekno. Itu gurau je lah. Jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab accident tak accident dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita. Dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis kau baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita banyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas sembahyang. Lepas sembahyang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita, sebanyak buih di lautan, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram, dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana ni. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah? Umur 12 kita mari masjid dah. Pakapi hodo pakas kebe mari, tak ada kan, tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan kita ni yang Tuhan pandang ketika mana, bil khawatim, tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilmu, riyadun min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram, ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab tu jugalah kalau kita tengok, tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat. Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan. Mana-mana yang boleh mendatangkan dosa, melekat di hati dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan, kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil, kita gamik uduk, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dah, gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini, bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun, Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat itu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita itu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka dia ambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Jadi esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Ada siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan. Januari, Februari tu awal tahun baru tu. Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini. Saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi pekerja yang paling cermelang. Nak jadi oh ibu bapa yang terbaik. Nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nah, tahun lepas ni kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insya-Allah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jangan rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladhina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak begitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia takkan tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab,
1: Allah Tuhanku, Nabi Nabi Muhammad Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah. Ada rasanya selamat kita. Selamat dulu. Duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu, adakah kita takut, adakah kita buat perintah Allah, adakah kita tinggal larangan Allah. Itu yang kita nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah, satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk, astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang-orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Oh, dalam hati tu. Terasa sampai dalam hati tu. Zikir hati dia. Ada. Jadi, berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu Ustaz selalu sebut dulu. Pertama, amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, Ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, barang-barang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata maghrib tak apa, dia kata jaga asar, jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran sembahyang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Ada. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita, lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya, kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah, kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak, tak boleh maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid, sembahyang dulu di masjid kita ni, sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita, baliklah ke rumah. Sampai di rumah, tengah jalan maghrib, siapa tak boleh jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib, tak boleh dah tunggu sampai isyak sebab penat lah, gapalah, balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh kita ada waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu, kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Quran Surah Al-Binas reti. Inna Atayna reti. Itu kan Quran. Baca banyak-banyak. Waktu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi, lima waktu tadi tu, yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah. Berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni. Berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat. Terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau nak maknanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Tak, dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat, walau dalam 13, 14, 15 waktu putih tu ada. Waktu-waktu putih kita buatlah. Dia gitu dah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa pada hari Ashura, aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu ampusakum qabla antu hasabu. Hisap diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisap diri kita sebelum kamu dihisap oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisap kita, barulah kita menyesal. Menyesal, Allah aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujala berongok langit, berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absanna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik. Kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalannya diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. Tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni. Ni tahun baru. Selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi SAW. alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
2: Allahumma

Vietnam berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 100.9 FM.
1: Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Khamis. Salam subuh buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Macam biasa, saya Awan temani anda. 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi dalam Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1418 Hijrah. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.51 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 5.52 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM. Salam.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Okay, Minit Piala Dunia. Tadi saya dah kongsi dengan anda keputusan perlawanan yang telah pun berlangsung, iaitu melibatkan kumpulan K dan juga kumpulan L. Perlawanan pembukaan kumpulan K, Portugal seri satu sama dengan Congo. Manakala perlawanan kumpulan L menyaksikan England menang ke atas Croatia 4-2. Perlawanan berikutnya yang akan berlangsung, iaitu perlawanan kumpulan L antara Ghana menentang Panama, yang akan berlangsung di Toronto Stadium, Canada. Sepak mula pada pukul 7 pagi, walau bagaimanapun akan disiarkan siaran tertunda di RTM pada 12.30 tengah hari. Okey, fakta menarik mengenai Ghana versus Panama ni. Pertemuan pertama antara Ghana dan Panama di pentas antarabangsa melibatkan pasukan senior. Ghana membuat penampilan Piala Dunia buat kali kelima dan berharap memulakan kempen dengan kemenangan selepas tersingkir di peringkat kumpulan pada 2014 dan 2022. Panama pula beraksi dalam Piala Dunia buat kali yang kedua selepas penampilan sulung pada tahun 2018. Perlawanan ini penting kerana kumpulan L turut dibarisi pasukan kuat seperti England dan Croatia. Jadi tiga mata awal boleh jadi penentu peluang untuk kepusingan seterusnya dan sekaligus letakkan mereka di kedudukan yang baik dalam kumpulan. Ramalan yang dibuat oleh penganalisis, Ghana dilihat mempunyai kelebihan dari segi kualiti individu, namun Panama terkenal sebagai pasukan yang tersusun dan suka untuk ditewaskan. Perlawanan dijangka sengit dan seimbang. Ramalan yang diberikan, Ghana 1, Panama 0. Perlawanan berikutnya, perlawanan kedua melibatkan kumpulan K, iaitu Uzbekistan menentang Colombia. Sepak mula dijangkakan 10 pagi, walau bagaimanapun siaran tertunda pada di RTM pada pukul 3.30 petang. Bakal berlangsung di Stadium Bandar Mexico, Mexico. Okey, fakta menarik mengenai Uzbekistan melentang Colombia ni, ia merupakan penampilan sulung Uzbekistan di pentas Piala Dunia FIFA. Colombia pula hadir sebagai salah satu pasukan Amerika Selatan yang berpengalaman di kejohanan yang besar. Jadi perlawanan pembukaan ini juga sangat penting untuk kedua-dua pasukan kerana kumpulan K turut dibarisi Portugal dan Congo. Tambah pula dengan keputusan Portugal-Congo seri satu sama, jadi peluang untuk menerajui kumpulan K terbuka luas. Kemenangan awal mampu beri kelebihan yang besar dalam perebutan tiket ke pusingan kalah mati. Kekuatan pasukan masing-masing, Uzbekistan terkenal dengan permainan berdisiplin dan serangan balas yang pantas, manakala Colombia memiliki pengalaman antarabangsa yang lebih luas serta kualiti pemain individu yang tinggi di bahagian serangan. Ramalan perlawanan yang dilakukan oleh penganalisis, Colombia dilihat sebagai pilihan berdasarkan pengalaman dan kekuatan skuad. Walau bagaimanapun, Uzbekistan yang baru pertama kali menyertai Piala Dunia berpotensi untuk cipta kejutan dalam penampilan sulung mereka. Ramalan skor yang dilakukan, Uzbekistan 1, Colombia 2. Jadi anda pula bagaimana, boleh kongsikan. Fan-fan Portugal, fan-fan England, ada nak komen-komen ke? Boleh kongsikan komen anda. Kongsikan pendapat anda, kongsikan perasaan anda. WhatsApp Koti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Terima kasih banyak yang sudi hadir. Boleh juga komen-berkomen di situ. Kongsikan pendapat anda mengenai perlawanan Portugal tadi dan juga perlawanan England tadi. Portugal seri satu sama dengan Congo. England menang ke atas Croatia 4-2. Okey, itu dia perkongsian untuk Minit Piala Dunia hari ini dan selepas ini, refleksi. Kita melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: refleksi.
1: Perubahan bermula dengan perancangan. Jelas matlamat yang akan dicapai. Boleh diukur, relevan dan mempunyai tempoh masa untuk dicapai. Matlamat ini menggunakan konsep SMART, iaitu kriteria pembinaan matlamat yang membantu anda meningkatkan peluang mencapai sasaran. Pendengar yang dikasihi, bulatkan tekad, bina keyakinan diri bahawa anda tidak lagi terikat dengan rantaian kegagalan lama, tetapi adalah pencipta masa depan sendiri. Setiap peluh dan air mata tahun 2026 adalah pelaburan di masa hadapan. Bisikan di hati kita, aku percaya pada kebolehan yang ada pada diriku. Tuhan tidak mencipta aku tanpa tujuan. Aku memiliki kekuatan yang belum diteroka, bakat yang belum diasah dan ketabahan yang mampu meruntuhkan tembok halangan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita lafazkan. Aku yakin, aku boleh. Aku percaya, aku mampu berjaya. Aku bersedia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan.
0: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi UPSI.

6.54 pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami di Selangor FM. Terima kasih. Selepas ini utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puteri Kuala Lumpur dan disusuli dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kekal melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 sen dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 seliter, maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Sharida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf of the Malaysian people and many others how we admire your tenacity and conviction. Thank you.
0: Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia selama 3 hari di Kazan yang berakhir hari ini. Sementara itu, Rusia komited memperluas kerjasama dengan Malaysia menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata, hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin, khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia atas perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan menerusi RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

anda dengan gantingan teh tarik Kopi-O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi-O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Pujung Utama ke Pujung Intan, juga Plazato PJS ke Susun Lebuh Raya Persekutuan, di Max pelan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Dalam pada itu, di Lebuh Raya Best Raya, trafik pelan di lokasi berikut: Serdang Lama ke KTM Serdang, Sapura ke Plazato Mais Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, Kopi Bola Pagi pengganti Sembang Tusan sempena musim bola Piala Dunia FIFA 2026. Tapi sebelum tu, izinkan saya menyantuni sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudah hadir di WhatsApp konti Selangor FM. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang hadir, terima kasih. Timbul dari Tawau, terima kasih banyak hadir. Tuan Haji Faiz, assalamualaikum, salam, selamat pagi, terima kasih hadir. Katanya orang bijak bukan yang tahu segala-galanya, tetapi yang sentiasa mau belajar sesuatu yang baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim, bestawak dan beristighfar. Hari ini Khamis 18 Jun 2026, samaan 2 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih banyak Tuan Haji Faiz. Juga sahabat-sahabat pendengar yang sudah hadir di TikTok Live, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudi hadir. Terima kasih banyak sudi tap-tap skrin. Terima kasih. Okey, untuk topik Kopi Bola Pagi hari ini, okey, biasalah kan, Piala Dunia ni, World Cup, sentiasa janjikan pelbagai kejutan, drama dan juga perbincangan hangat dalam kalangan peminat bola sepak. Bukan saja di Malaysia tapi juga seluruh dunia. Jadi salah satu pasukan yang jadi perhatian ialah Portugal. Pasukan yang berisi ramai pemain berkualiti dan juga mempunyai rekod yang baik di pentas antarabangsa, khususnya peminat Cristiano Ronaldo. Tapi dalam perlawanan pagi tadi, Portugal kadar catat keputusan seri satu sama dengan Republik Kongo. Keputusan ini timbulkan pelbagai reaksi dalam kanyangan penyokong dan juga pemerhati promot bola sepak. Ada yang berpendapat keputusan seri ini bukanlah sesuatu yang membimbangkan sebab kerjohanan masih lagi di peringkat awal dan Portugal masih lagi mempunyai masa untuk memperbaiki prestasi mereka. Tak kurang juga yang merasakan Portugal perlu tunjukkan permainan yang lebih meyakinkan jika benar-benar mahu dianggap sebagai calon juara. Jadi jika dilihat pada barisan pemain, Portugal mempunyai gabungan pemain pengalaman dan bakat muda yang boleh mencorakkan permainan. Mereka juga terkenal dengan corak permainan yang tersusun serta mempunyai pemain-pemain yang boleh cipta kejutan pada bila-bila masa. Tapi dalam kejohanan sebesar Piala Dunia ni, macam yang kita tahu, setiap gol, setiap mata, setiap minit dan setiap keputusan perlawanan mainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju sesebuah pasukan. Jadi persoalannya, adakah keputusan seri ini satu sekadar satu langkah yang kurang menjadi sebelum Portugal kembali bangkit? Atau adakah ia menjadi petanda bahawa Portugal ni mungkin akan berdepan kesukaran untuk bersaing dengan pasukan-pasukan pilihan lain yang turut memburu kejuaraan? Jadi apa pendapat anda? Apa pandangan anda? Adakah Portugal masih layak digelar sebagai antara pesaing utama untuk julang trofi Piala Dunia tahun ini? Tapi kalau kita tengok, Brazil dengan Spain pun catat keputusan seri juga di perlawanan pembukaan. Jadi anda rasa bagaimana? Okey ke hidup Portugal ni? Ialah first game dah seri. Next game kena macam mana? Anda rasa macam mana? Anda sebagai peminat Portugal dan mungkin bukan peminat juga, mungkin boleh komen. Adakan komen di kiriman anda di komen di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425, 019-330-4425. Anda nak sembang-sembang secara langsung dengan saya pun boleh. Talian 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen berkomen di situ. Anda rasa macam mana? Mampu ke, adakah Portugal masih layak digelar sebagai antara pesaing utama untuk julang trofi Piala Dunia musim ini?

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic. Assalamualaikum.

0: kebangi juga selepas Plaza Tun Sungai Besi ke pusat bandar. Manakala lembu raya elit perlahan dari Putrajaya ke Putra Heights, USJ ke Ibu Utara, juga persimpangan Nusa Putra ke Cyberjaya. Dalam pada itu, di Grand Saga perlahan dari PGA ke Taman Connaught. Mohon rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit ke atas senggol e-wallet anda mencukupi sebelum mulakan perjalanan anda.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. He's a one, he's a two.

0: 4 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami. Aunty Zai dari Hutan Melintang Perak, alhamdulillah, terima kasih hadir. Moga sihat dan ceria selalu juga buat Aunty Zai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okey, untuk kopi bola pagi hari ini,
1: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Okey, Kopi Bola Pagi hari ini topiknya mengenai Portugal. Anda rasa boleh ke Portugal, adakah Portugal layak digelar pesaing juara pada perlawanan bola sepak Piala Dunia musim ini? Selepas apa yang berlaku pada perlawanan pembukaan kumpulan K antara Portugal menentang Kongo. Azman dari Puchong katanya, pada saya Portugal masih layak digelar pencabar juara. Keputusan seri itu perkara biasa dalam kejohanan besar. Yang penting mereka kekal konsisten dan tak kalah. Terima kasih banyak. Siti dari Bangi katanya, saya rasa Portugal ada peluang cerah. Mereka mempunyai gabungan pemain muda dan pengalaman yang boleh membawa pasukan di peringkat lebih jauh. Terima kasih. Farah dari Subang Jaya katanya, Portugal masih dalam kelompok pasukan pilihan saya. Keputusan seri itu mungkin akan jadi pengajaran untuk mereka bangkit. Terima kasih. Okey, anda pula bagaimana? Apa pendapat anda? Boleh kongsi dengan saya mengenai adakah Portugal masih layak digelar pesaing? Masih layak menjadi pasukan pesaing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia? Boleh kongsi di WhatsApp 019-330-4425. Juga boleh hubungi konti 0322-87-3203 atau 0322-87-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen berkomen di situ. Okey, selepas ini doa duha dan kemudiannya masuk jam yang ketiga, Teh Tarik Kopi O. Kali melekat bersama-sama kami, Selangor FM.